100,8 FM. Ya, sobat Bahana, selamat pagi buat semuanya. Kita jumpa di pagi ini ya, di Jago Pagi Beres Bos. Ya, apakah sudah berberes-beres buat sobat Bahana di pagi ini? Ya, kalau belum beres, ayo kita beres-beres ya. Ya, yang dengerin kita juga di Indonesia Streaming ya, sobat Bahana ya, dari Sabang sampai Merauke. Selamat pagi buat semuanya yang udah memulai aktivitasnya makan dari 2 dini hari ya, sobat Bahana ya. Dan 2 pagi, 3, 4, 5, ini buat yang jualan pasti siap-siap banget lebih awal tentunya ya, bangun lebih awal. Karena banyak kegiatan atau banyak persiapan yang harus diselesaikan untuk bisnisnya. Ya, terus juga yang di dapur-dapur MBG pasti udah dari pagi dini hari jam 2, jam 3 sebut bahannya ya. Ini untuk persiapan, wah ini luar biasa banget ya. Ya, semoga lancar, sehat dan semangat terus nih buat para pahlawan-pahlawan MBG kita tentunya ya sebut bahannya, yang selalu standby menyiapkan menu-menu untuk pelajar-pelajar yang ada di seluruh Indonesia tentunya. Ya, selamat pagi juga nih buat para kepala-kepalanya MBG dimanapun berada, manajernya dan juga para karyawan ya, yang gak pernah ngatain lelah demi cuan dan sebongkah berlian, demi kau dan sebuah hati ya. Oke, selamat pagi buat sobat Bahana semuanya di hari Kamis ya, hari berbatik buat kita di sini. Ya, dan juga buat sobat Bahana, mudah-mudahan aktivitas di pagi ini juga lancar ya. Nanti kita akan say hello buat kita semuanya. Ya, kita mau say hello dulu nih buat yang ada di Kazia Presiden.

Zia, Mama Zia ya, yang ada di rumah ya, yang standby juga untuk ayam gorengnya dan ayam gepreknya di pasar kuliner yang semua dimana dari jam 4 sampai jam 11 malam. Kalau dari pasar Pitala itu jam 9 pagi sampai jam 10 malam ya, kalau nggak salah ini ya. Oke, terus juga serundeng kentang suci, selamat pagi buat Ibu Sandra berserta keluarga ya. Semoga lancar terus ya bisnisnya. Ya, terus juga buat nasi goreng 7.000 Kak Yanti berserta keluarga. Ya, semoga lancar terus ya usahanya Kakak. Selamat pagi ini juga buat para pelanggan ya yang ada di Pasar Padang, yang ada di Pasar Usang ya, terus juga yang ada di Bukit Tinggi sana ya. Ya, selamat pagi juga nih buat kantor BPS Sensus Ekonomi 2026 ya, akan dilaksanakan juga dan makan mulai ya Sobat Bahana ya. Ya, terus juga selamat pagi juga buat yang ada di Toko Mas Cantik, Toko Evandri ya, Toko Mas Ilham juga selamat pagi, Toko MT juga buat para owner, karyawan dan juga para pelanggan dimanapun berada. Selamat pagi buat semuanya ya. Selamat pagi juga nih buat Bapak Wali Kota, Wakil Wali Kota kita ya di pagi ini. Dan juga buat Sobat Bahana dimanapun berada, buat para guru-guru yang sibuk ya untuk mempersiapkan nilai untuk kenaikan kelas para siswanya. Dan juga siap-siap juga untuk diadakan rapat ya, siswa mana yang berhak dinaik ya, tinggal kelas ya Sobat Bahana ya, karena nggak masuk-masuk dan tugasnya juga nggak diselesaikan, bahkan ujian saja nggak ikut ya Sobat Bahana ya. Aduh, ini sangat disayangkan sekali, apapun alasannya yang seperti itu ya kadang susah dipertimbangkan, apalagi nggak masuk-masuk apalagi di saat ujian ya. Oke Sobat Bahana, selamat pagi buat semuanya. Nanti kita akan kasih info buat Sobat Bahana, ada beberapa informasi nanti ya, informasi cuaca ya dan hal-hal lain nantinya. Oke, standby terus di sini di 100.2 Ban FM. Kita mau sell out dulu nih bersama Real Big Fish ya. Ya, selamat pagi buat semuanya yang lagi di jalan, yang pakai ojek online ya. Oke. Angkutan online selamat pagi. Ya, selamat pagi nih Bang ojek-ojek kita, Mbak-mbak ojek ya, Ibu-ibu ojek kita ya, dan juga yang masih membutuhkan microlet pas arah untuk angkutan Padang Panjang ya. Selamat pagi buat semuanya.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana

0: APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong.
2: Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka stand meter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkualitas.

102 Bon FM. Ya, selamat pagi Sobat Bahana. Kita jumpa ya di sini ya di pagi ini. Barang kita masih di Jago Pagi Beres Bos. Ya, yang masih beres-beres Bos. Ya, mudah-mudahan lancar seterus ya Bos ya sampai tuntas nih. Ya, kita mau update cuaca dulu di pagi ini Sobat Bahana. Ini dari Badan Meteorologi Klimatologi atau BMKG Minangkabau memperkirakan cuaca Sumatera Barat pada 18 Juni 2026 didominasi kondisi berawan dan potensi hujan ringan hingga sedang pada siang dan sore harinya ya. Nah, ini beberapa wilayah seperti pesisir selatan dan Pasaman diminta mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat. Yang pertama ada pagi cerah berawan hingga berawan di sebagian besar wilayah, siang hingga sore potensi hujan ringan sedang di wilayah seperti Kepulauan Mentawai, Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang hingga pesisir selatan. Nah, untuk malam harinya berawan dengan potensi hujan ringan di wilayah Pasaman Barat, Agam, Tanah Datar, Padang dan sekitarnya. Nah, untuk parameter cuaca dan himbauan, suhu 18-32 derajat Celcius, kelembaban umum 65%-98%, angin tenggara barat laut 4-30 km per jam. Ya, oke. Jadi Sobat Bahana untuk selalu meningkatkan kewaspadaannya ya, yang mau berkunjung ke beberapa daerah yang ada di Sumatera Barat ya. Nah Sobat Bahana, untuk potensi hujan juga di daerah lain, di daerah Riau, ini berpotensi mengalami hujan sedang, gelebat, dapat mengganggu aktivitas luar ruangan, memicu genangan atau luapan air. Kalau untuk Sumatera Utara, hujan intensitas sedang hingga lebat diperkirakan merata di beberapa wilayah, terutama di daerah rawan bencana ya. Oke, nah untuk melihat data akurat berbasis kecamatan, kelurahan di daerah kita seperti Padang Panjang, disarankan juga untuk mengecek pembaruan berkala melalui situs resmi BMKG atau mengunduh aplikasi info BMKG di ponsel kita atau dengerin info-info di radio yang Sobat Bahana ya, di televisi atau di gadget kita atau di koran yang masih beredar sampai saat ini ya. Oke. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana semuanya. Dan di pagi ini selain info cuaca Sobat Bahana, kita juga mau menginfokan ini buat Sobat Bahana ya tentang kepulangan jemaah haji kita ya, jemaah Sumatera Barat ya Sobat Bahana ya. Pada hari ini 18 Juni 2026, kepulangan jemaah haji Debarkasi Padang Sumbar memasuki kelompok kloter 13 dan 14. Rombongan tersebut diberangkatkan dari Bandara Ama Madinah ya. Nah, berikut rinciannya Sobat Bahana. Berangkat dari Madinah Rabu 17 Juni 2026 pada pukul 19 waktu Arab Saudi ya. Menggunakan maskapai Garuda Indonesia 3813 mendarat di Bandara Internasional Minangkabau hari Kamis pada pukul 18 Juni pada pukul 10.30 nanti kalau enggak ada halangan ya Sobat Bahana ya. Nanti ya pada pukul 10.30. Tiba di Asrama Haji Padang pukul 13 untuk mengikuti proses debarkasi. Nah, tim tiba di Kota Payakumbu Kamis sore pada 18 di kawasan Gor M Yamin Kubu Gadang ya Sobat Bahana ya. Nah, kloter 14 dijadwalkan menyusul di bandara mendarat di Bandara Internasional Minangkabau pada gelombang kepulangan terakhir debarkasi Padang. Kita dapat memantau kepastian jadwal pergerakan setiap kloter secara berkala melalui situs resmi Kementerian Agama atau kanal informasi resmi kantor wilayah Kemenak setempat ya Sobat Bahana ya. Oke. Ya, selamat pagi buat Sobat Bahana yang masih bareng kita tentunya ya di Jago Pagi Beres Bos ya dari jam 6 sampai jam 9 nanti pagi. Nah, untuk jemaah haji Kabupaten Tanah Datar dijadwalkan pulang

Tanah Air hari ini ya, Kamis 18 Juni 2006, jemaah tanah datar pada musim haji ini terbagi dalam dua kelompok terbang, yaitu kelompok 13, mayoritas jemaah sebanyak 201 orang, kelompok 14, 11 orang jemaah ya. Nah, berikut rincian pemulangan untuk tanah datar. Penerbangan dari Madinah bertolak ke Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah Rabu malam ya, 17 Juni 2006 pada pukul 19 menggunakan maskapai Garuda. Berarti sama ya sahabat-sahabat, ini kloter terakhir ya. Mendarat di Bandara Internasional Minangkabau, dijadwalkan mendarat pada Kamis 18 Juni pada pukul 10:30 ya sahabat-sahabat ya. Nah, proses asrama haji, jemaah akan dibawa menggunakan bus ke asrama Debarkasi Padang untuk pemeriksaan imigrasi, penyerahan air zam-zam dan pemulihan fisik. Proses ini biasanya memakan waktu sekitar 2 atau 3 jam ya. Perjalanan dan tiba di Batu Sangkar, diperkirakan rombongan jemaah haji kloter 13 akan bertolak dari Padang setelah zuhur tiba kembali ke kampung halaman Kabupaten Tanah Datar pada hari Kamis sore atau menjelang maghrib. Nah, oke. Okay. Sementara itu untuk beberapa jemaah pada kloter 14, pergerakannya dijadwalkan menyusul pada gelombang penerbangan terakhir Debarkasi Padang. Oke, okay. Itu dia sobat bahana informasi tentang kepulangan jemaah haji di kloter 13-14, kloter terakhir ya untuk Sumatera Barat di hari ini. Ya, semoga saudara-saudara sobat bahana keluarganya pulang dengan selamat ya, walaupun ada yang sakit dan telah mendului kita. Apalagi mereka meninggal juga di tanah suci, kita relakan, kita doakan, dan semoga juga keluarga yang ditinggalkan diberi kesabaran ya. Dan insya Allah kalau yang meninggal di tanah suci itu luar biasa ya sobat bahana ya. Oke. Ya, selamat pagi buat sobat bahana semuanya. Nanti kita akan kembali lagi ya dengan informasi. Dan untuk sementara itu dulu informasi terakhir kita di pagi ini ya sobat bahana ya. Oke, selamat pagi buat semuanya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Tuban FM. Dan jangan lewatkan nanti jam 9 sampai jam 12 ada acara Lamang Tapai ya sobat bahana ya, di bersama nanti Wanonen. Ya, kita pamit dulu di ajang ini sobat bahana. Ya, jumpa lagi esok hari atau nanti sore ya sobat bahana ya. Oke, see you and bye-bye.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakak Dena di bawah saja kali ya? Sekalian ke pasar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima sih pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nih ya.
1: Ima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah sih pak, ini kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyak. Yo sih pak. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: Oh, Teh Mui, ala siap kok sadonya persiapan balik simut itu.
4: Kalau palaminanya alah, untuk kamarnya alah pulo. Rasunya lah cukui mah.
3: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado, Teh.
4: Tentu sih alah, itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
3: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh, toples gulo kopi, baki, dandang juku ali. Langkuk yo, model jo motif piriangnya encak lo ha. Basio di ma kote.
4: Yeh, basio kiceknya lo. Ambo bali ma di toko Evandri, awa kepala lu juonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk rencana, nangka peralu jo piriang gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di Muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-7-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo yo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
3: Jadi, ke toko Evandri yo teh.
4: Iyo, di situ menjual aksesoris lo mah, caliatlah capek.
5: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?

0: Good morning, Bahana listener. You still listening, Bahana?
1: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
2: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banang.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus rasa kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di simpang pemadam kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, nasi goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, nasi goreng 7000 jawabannya.

0: sakit nih.
1: Lapar parah.
2: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lu mau makan apaan sih?
1: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada gak yang harganya gak bikin gue puasa semingguan?
2: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh Crazy Kenzia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
1: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
2: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya Crazy Kenzia.
1: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
2: Yuk, ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitawa?
1: Yang di pasar kuliner aja, dekat sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitawa, oke?
2: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu Crazy Kenzia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitawa. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
3: Crazy Kenzia, gadang, murah, lama, dana.

warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sangak pandanga, dangakan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, Allah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronyo ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahan ajo.
1: Tantu lah iyo nyo. Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam. Kita telepon sila langsung deh. Pencet nomor HP nyo.
2: Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Minta lagu jeda.
0: Marapalam. Maminta lagu minang.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Assalamualaikum sanak pendengar. Ambo mak lepo.
1: Jo ketek kadai.
0: Jangan lupa di sana. Adolah mentepai.
1: Lagu Minang setiap pagi.
0: Di 100.2 Bahana FM.
1: Dan kamu minta lagu jo salam-salam, langsung saja telepon ka

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sana pendengar. Basuh balik kita di pagi nanku di acara kesayangan tentunya Lamang Tapai, ya kan? Untuk edisi hari kini hari Kamis ya. Kamis 8 Bali Juni 2026. Apa kabar di sana pendengar? Mudah-mudahan ada standby di pesawat radionya, tentu Allah ya. Ala siap pula judul lagu nan akan dipilih dan di request tentunya. Baiklah, kita akan segera terima telepon yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Tika.

0: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Donen.
0: Oh, Daus.
1: Donen, alhamdulillah sehat, cerah berawan. Petang, yo hujan lebih, hujan sedang dari habis jam 6 sampai sholat isya. Kalau pagi itu cerah berawan dan lalu lintas aman, amin terkendali, terkendali kondusif.
0: Rancak bana.
1: Okay. Lagu sih, Donen.
0: Lagunya apa tuh?
1: Lagunya Samo Samo Rindu. Tengok dah dah ni mencari ente.
0: Samo Samo Rindu ya.
1: Iya.
0: Samo
1: Samo Samo Rindu, kalau tidak Samo Manati Samo Marindu, antara dua itu.
0: Samo Samo Rindu ya.
1: Oke,
0: baik. Silakan kirim salam.
1: Salam pertama untuk Daunen yang sedang menyiapi pagi menjelang siang. Semoga terkabar selalu, murah rezeki dan apa yang didapat di hari Kamis keberkah hendaknya keluarga, buat keluarga Daunen.
0: Amin.
1: Salam untuk Saleha, salam untuk Bapak Ibu pimpinan Radio Bahana di Padang Panjang. Semoga terkabar selalu, ya Daunen ya.
0: Iya.
1: Salam untuk Putih Sukumbang di Baso, semoga sehat selalu di Baso. Lagunya dikirim spesial untuk Putih Sukumbang di Baso, ya Daunen.
0: Mantap.
1: Salam untuk Da Alfira, ya pertama untuk salami Da viral.
0: Okay.
1: Mungkin ini nanti gabung nanti putih talendo kabelnya di Daus tadi mungkin.
0: Oh gitu ya.
1: Salam juga untuk Aldi di Jakarta. Semoga sehat sekeluarga, murah sakinya di Jakarta di perantauan. Salam untuk Pak D sama Budenya sekeluarga. Ado Aziza, ado Dahlia, ado TL di Kacang.
0: Okay.
1: Salam untuk Pak Rajo Udah Rajo Munir Sukumbang. Salam juga untuk foto dua penjalayan. Ado Mita di Pinjuran 7, ado Nikmat, ado Kasanafa di Padang Panjang. Salam juga untuk Putih Sago di Semayang, ado Jiwo Putra Medan Boga, dan salam juga untuk Wan Mister. Ya, dan nanya.
0: Jadi.
1: Salam juga untuk Ika. Salam juga untuk Putra Arifan di Solo.
0: Okey.
1: Salamnya di Bukit Komela, kado oleh Menangah Suarawak berdua. Salamnya nak kebagabung di belakang tahu. Ya, dan nanya.
0: Jadi.
1: Salam dari Weno di samping Daus ini untuk Daunen lah.
0: Jadi ya, salam balik untuk Weno tu ya.
1: Ya, kapai main siang ya ini.
0: Baik, mantap.
1: Iyalah, terima kasih lah mengakit sama telepon Daus yang sebagai kutub putih yang pertama ya Daunen ya.
0: Jadi ya.
1: Terima kasih lah mengakit nama telepon Daus, terima kasih lah atas waktunya ya Daunen ya.
0: Okey.
1: Selamat bertugas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daunen.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Bana Evan?
1: Pancak Bana.
0: Ya demikian ada Daus di Dobo Batu Sangka. Sangat penting ya. Meminta lagu Samo-samo Rindu. Ya, kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Pak.
0: Iya, selamat pagi. Semangat. Ya, harus dong. Namanya di pagi-pagi harus semangat gitu ya.
2: Iya dong. Kan stamina-nya laku
0: ya. Iya. Baik-baik apa gitu, Pak? Ya,
2: tadi baru semangatnya. Aku jadi... Aku... penyiar ya, tak usah. Baru rasuah.
0: Betul.
2: Karena aku membawa berita. Pembawa berita Ayu Jaga namanya.
0: Ramalan cuaca.
2: Iya, apa cuaca tu lah. Enggak lah, jadwalnya sudah jauh.
0: Iya.
2: Tahu lagi cakap dendam perintah rusuh tak?
0: Apa judulnya?
2: Dendang perintang rusuh.
0: Dendang perintang rusuh.
2: Perintang rusuh.
0: Bapak rusuh-rusuh itu dong.
2: Dia dendang dan rusuh aja sih.
0: Si ada nama lagu kok?
2: Dendang rusuh banyak cowok lagi.
0: Dendang perintang.
2: Kalau nggak ada, ganti Istanbul saja sama indah bapak matang.
0: Dah dendang perintang lah, tapi dendang perintang hati yang adanya. Itu dendang perintang.
2: Oh, dendang perintang hati. Coba lagu itu. Siapa yang ini itu, Pak?
0: Boy Sandi.
2: Oh, Boy Sandi. Enggak lah.
0: Itu apa tuh?
2: Dari Istanbul saja sawah indah bapak matang.
0: Sawah indah
2: bapak matang.
0: Oke, baik. Silakan kirim salam Ika.
2: Salamnya untuk Kak Sekundarga, salam kasih.
0: Amin.
2: Amin. Salam dari Dadaus, salam dong Dadaus, semoga capek bakamu yo Putri Sekumbang.
0: Mantap.
2: Lagunya cinta lagi kasmara nah. Capek bakamu.
0: Iya, iya.
2: Kecilnya untuk Kak, makasih banyak Kak, entar enggak buang deko selaka.
0: Jadi baik, terima kasih.
2: Akhirnya salam sehat sekalinya.
0: Oke.
2: Makasih banyak ya Kak ya.
0: Yo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baba viral. Konyol. Banyak lagi nanya lah Mika.
0: Iya.
2: Ada jelas salam sangat nanya lah kue lo.
0: Iya.
2: Banyak ngisi baba viral. Simpel-simpel lagunya itu sayangnya ya Pak.
0: Iya. Iya.
2: Makasih banyak Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM lancar bana.
0: Oke, ikatan jam di batu tua ya. Demikian tadi lagunya. Sawah Indah Bapak Matang. Di belakang ikatan jam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Yo, selamat pagi Ajo Munir Sikumbang.
3: Selamat pagi gula balik wana ni. Nalang ngopi wana.
0: Alah.
3: Alah lengkap semuanya wana.
0: Alah lengkap sedunia.
3: Ya, lagu di wana.
0: Jadi apa lagu aja ko?
3: Cinta dipadu wana.
0: Apa judulnya?
3: Cinta dipadu.
0: Cinta dipadu.
3: Yo Daniel Meso penyanyi ya.
0: Dipa. Pantang lah. Lagu baru kok. Bentuknya ya.
3: Bawa nen.
0: Okey. Baru ini lagu ya.
3: Ya.
0: Okey, baik. Silakan. Kirim salam.
3: Salam padamu untuk orang nen yang serabat tinggal. Jaga penyamu terberiki yang salah kepala.
0: Amin.
3: Jalani ada PLD Kacang, ada Madatu, ada Buku Teraripan.
0: Ya.
3: Ada Pulau Gaya Doban, ada Arji di Jakarta. Ada Bunda Darian Kitala, ada Mita di Pijuk dan Tugua Kota Lawe. Ada Peri, Sago di Senyawa Kota Sangka, ada Daus. Ada Kota Sangka, ada Pulau Petari Buntu.
0: Ya.
3: Ada Pulau Tua. Aziza, ada pulau ke Kerata, dari Tanjung Ika Tanjung, ada Pak Ade, Bude,
0: Menteri
3: Sama Indahnya, ada Pak Ade, Ramesel, atas Tanapa, Pertara Kesemarahan, ada pulau Daal,
0: ya.
3: Daul, layakan tuan pada tingkai anda, ya Ica.
0: Jadi?
3: Anda pulau seru. Jadi pelala, mambo.
0: Iya.
3: Ada pulau tua, maitan tumbang, di Sumatari, Abu Rahman. Ada pulau Bumarang, Kutala, Cuma Bazo, Mita, Dimangguang, Pertanjuang, Cuma Apa, Dibutu, Kemangkanya, Semuanya, Wananen.
0: Okey, baik.
3: Tidak tersabut nama tembok kalau ada pesalam kebak dari Munir Umbang di Bersambadak Kota Wananen.
0: Baik aja Munir.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
3: Rancak Bana.
0: Okey. Demikian ada aja Munir Sikumbang di Pariaman Batas Kota. Di belakang Haji Munir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam onen malam be babang abi luar binasa
0: ya.
4: Iya. Lagu cenen.
0: Iya lagunya.
4: Wia wia minta gatah ya nen.
0: Okey baik.
4: Tapi nak tamunya nen ya.
0: Adi.
4: Di gampo je sipir Aljuna. Salam tu onen langupi ke tengah tu nen.
0: Lah.
4: Untuknya salehan tak sipo silpang ni kan.
0: Okey.
4: Opung tianturi nambulik satandan kan.
0: Jadi.
4: Putera Tanjung dia ada al tu nan ya.
0: Mm-hmm.
4: Putera Anye Juncu mak kayu mak adang kan nan ya.
0: Ya. Yeah.
4: Ado TL Mama Riri Rajo Alap Kalimau Kacang ini nih ya.
0: Jadi
4: Nanti Bali le manda mau dia mak di kamba do dia ada alat nampiak kami le ni nih ya.
0: Jadi.
4: Halo.
0: Ya lanjut.
4: Si Uniang Wita Mangguang si Uniang Kuti Tanjung si Pangapa Piaman ini nih
0: ya.
4: Ayah pandai sikit ayah anda serenyo ayah tapi salam enan ya.
0: Jadi
4: ado Ika Suralala tu Lili tadi Azizah ke tanah hitam enan ya.
0: Ya
4: Untuk Aldi Jakarta Mbak Sri Bak Nining Nelly Wiwit ke di Bukit Tinggi enan ya. Lagu Regina di Bukit Kamis tu serenyo enan. Masih banyak enan ya.
0: Halo, lagunya harus nama Uya nomor 1.
4: Iya minta datah nampak tamu.
0: Nggak ada dah.
4: Raja Sipir Aljuna ini.
0: Nggak ada dah.
4: Oh, nggak ada dah. Talambik datang. Selanen tu ada tu ya.
0: Apa?
4: Kiki Koga. Talambik datang. Kiki Koga penyanyinya. Itu tukar.
0: Aduh ya nanya. Tunggu lu, cek lihat lu.
4: Talambik datang. Kiki Koga.
0: Talambik. Talambik datang.
4: Kiki Koga.
0: Alai, okey.
4: Itu seputar, enan ya.
0: Baik,
4: banyak, enan ya.
0: Yeah, sama-sama.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian ado Aal saya nak pendengar ya. Entah lagunya, talam biar datang ya. Kita terima telepon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, Wan Mister, lalamu indah mencukupkan masa juga. Sibuk mana di ladang ya?
5: Di kana.
0: Oh, di kana.
5: Sehat, Wan?
0: Alhamdulillah, sehat. Wan Mister, lagi sehat nak?
5: Alhamdulillah, sehat, Wan. Sedang-sedang apa memangkeh ini,
0: Wan? Sedang memangkeh, ya. Mudah-mudahan makin
5: amin.
0: Makin jadi, makin jaya gitu nak.
5: Amin.
0: Baik.
5: Assalamualaikum.
0: Jadi apa lagu Mister gini ko?
5: Agak barangin, Wan.
0: Agak barangin, din. Ya. Agak barangin.
5: Ada
0: Wan. Ini ada dua bakat tu. Siapa Wan? Nama lagu? Siapa nama lagu tu?
5: Siapa lagu? Tawawan tapi nak ngobar, Wan.
0: Tapi judulnya agak barangin ya? Nak dapat sebuah lagu agak barangin judulnya dah.
5: Apa yang ada barangin, Wan?
0: Barangin. Upiak barangin ya, adanya.
5: Barangin, kan?
0: Iya, upiak barangin nama ya?
5: Oh, yang barangin aja nak ada.
0: Nak ada. Cik, tu lagu yang pakai judul ba, ada kata-kata barangin ya.
5: Ondo bab, ba ondo pondo lah Wan.
0: Ba ondo pondo. Ba ondo
5: pondo.
0: Okey, ada Ucuk Simbara Jody Malik, ada Opetra.
5: Dengan tamu lah.
0: Okey, baik. Silakan kirim salam.
5: Salam tamu untuk Wan, semoga sehat selalu Wan.
0: Amin, terima kasih dan tamu untuk Wan Mister.
5: Terus untuk Eka Tanjung tadi.
0: Untuk
5: Dahusri.
0: Yo.
5: Untuk Munir Sekumbang.
0: Jadi.
5: Untuk Jalera Jalan, TL.
0: Okey.
5: Vita Rosa.
0: Ya.
5: Petri Bensu.
0: Okey.
5: Ikin.
0: Ya.
5: Mak ubat gaya uban
0: pada
5: tua, undo undo dahlia.
0: Jadi,
5: Angkola lewat lama nak masuk lupa lewat.
0: Jadilah, ditunggulah lagunya Beko ya.
5: Jadi, Wan. Spesial tu Wan.
0: Terima kasih spesialnya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
5: Ancak benar.
0: Okay. weekend. Aduh, Mister Naga, senang pernah ya. Lagunya bondo-bondo di pagi nanti ya.

0: Baik, sini pendengar, kita terima telepon Cik Lai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, yeah, selamat pagi Uni Dahliar di Pitala. Apa kabar pagi kau?
1: Selamat pagi, apa kabar Onen?
0: Kabar baik Uni.
1: Alah, mengopi.
0: Alah.
1: Kopi biasa untuk kopi ringseng.
0: Kopi hitam pahit.
1: Oh,
0: sampai
1: sampai.
0: Heeh.
1: Dulu ke
0: mana
1: ya?
0: Ya, nanti
1: ya. Ah, ala gua
0: apa lah itu
1: ni? Oh, cahaya udah dia.
0: Cahaya udah dia. Ah, jadi kirim-kirim lah salamnya dulu.
1: Oh, salam tadi untuk Daus. Oh, Peka.
0: Okey.
1: Mungkin Cukumbang. Sabar tak komisir.
0: Ya.
1: Oh, boleh Pak De.
0: Jadi,
1: Aldi Jakarta.
0: Okey.
1: Putri Wunsu, Putri Tanjuang.
0: Mungkin.
1: Okay. Tanjuang Priaman. Oh, Memanisa, Mali.
0: Ya.
1: Marwa, Manda. Ejes. Pokok di Bali tu, pergi salam tu nenek.
0: Anda pergi salam sahaja. Nampak
1: ya? Buang beko kan, pokok ni nampak buang di mana, ada pergi salam.
0: Okey. Baik ini dia. Ayo,
1: Jenen.
0: Yo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak, Ban.
0: Okey. Yo, senang pandangan kita. Tahan telefon dulu untuk disana lengkap telefon balik. Deku sesudah lagu-lagu diputar. Ada 6 lagu batu tulis dan perlu kita dengar kini kok. Di season pertama Lamang Tapai.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga terasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang.

0: panjang lamang tapai jo.
1: Ya kalau lamang tapai kalau lamang tapai jo kata lamang buang piak makatang lah yoro.
0: Oh muka supia. Lagu minang supia pagi itu ha di radio Bahana FM Padang Panjang.
1: Oh nantut jo. Si hari piak dari jam ratu.
0: Iyo jam 9 pagi.
1: Oh adik lah. Tantang piak deh.
2: Okay, are you ready?
3: Hello.
4: Hello, hello, kusiaku.
2: Woi, ada kang Rajo ah, pikin.
5: Ikut sampai main di kumah.
2: Kamu nggak dua jo? Nenek tuh makin satu ya lunyai payang dan lumba nanang.
5: Bisa bian kaya.
2: Woi, bro, gua baru balik dari rantau nih.
6: Iyong gue, kamang salah mau kula banyak bintang film mencari yang gua kamar jo yang salah mau ha?
2: Dari Jakarta, Jakarta nih yang dia basi, dia basi.
6: Londe, bapak untuk Jakarta tuh gini ya?
2: Jakarta kini tambah balayo kan?
6: Balayo apa tuh? Apa nanancak Jakarta tuh?
2: Kini kau lado buswai.
6: Apa tuh?
2: Buset terkulai.
7: Serati koma dua Bana FM Rancak Bana Senap Pandangan. Kita lanjutkan lamang tapai di hari nanko ya. Kita masuk di lamang tapai season kedua. Setelah tadi kita dengarkan lagu-lagu dan lah diminta dan sana-sana gitu di season pertama. Sementara kini ko pukul 10 lebih 8 minit. Kita tunggu teleponan ke Bagabuang. Bayi sananan Bagabuang di telepon boleh ya. Jo pesan sikit di WhatsApp pun juga boleh ya. Di nomor 0821-2270-8300. Baik, telepon untuk ini senang pandangnya dari siapa kini ko. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
8: Apa ya?
7: Halo.
8: Halo.
7: Oh, Uncu ko ya?
8: Ya.
7: Baka ba Uncu pagi ko?
8: Sehat-sehat saja.
7: Alai sehat-sehat saja. Jadi, kabar dendang apa Uncu kini ko?
8: Orang
7: Melayu
8: apa lagu
7: kau? Oh, apa lagu kau ya?
8: Payang-payang kunyang.
7: Payang-payang kunyang ya?
8: Iya, jangan.
7: Jadi, ambil kau kita putarkan. Akhir kirimlah salamnya.
8: Salamnya tu anak-anak.
7: Yo.
8: Tu Daud.
7: Yuki.
8: Jadi, Aldi. Ayah kandai Sike.
7: Jadi.
8: Mama Nisa.
7: Oke.
8: Mama Raul, Riri.
7: Jadi.
8: Bacan Alamin.
7: Oke.
8: Mama Nadila. Aldi Muling Sikumbang.
7: Jadi.
8: Nisa Ketelawe.
7: Oke.
8: Ambo.
7: Iya.
8: Adiza.
7: Jadi.
8: Linda, Cahaya, Manda, Dai Uban,
7: oke,
8: okay. Tanti,
7: ya,
8: Marwa, Mori, Putri Tanjung,
7: iya,
8: Ganjar, Putri Bintu,
7: oke,
8: Ganjet, Katanoka,
7: ya,
8: Putri Sago, Daruma,
7: jadi,
8: Ada Tua,
7: oke. Okay.
8: Jadi Kelala,
7: Baya. Kita
8: Bandung, Putri Sasko, Mak Isam,
7: jadi
8: Putra Tobek,
7: ya.
8: Putra Rizwan,
7: oke,
8: Langgeng, Mawas itu nanan,
7: itu saya,
8: yo,
7: jadi ditunggulah lagunya Beko,
8: yo,
7: ya.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
0: Cantak Bana. Tunggu lagu ini Beko.
1: Yo, lagu yang pertama Beko dibutakan ya.
0: Nah, melanjut, orang melanjut kan.
1: Mantap Bana, silakan ya. Lanjut.
0: Ah, iya lah.
1: Iya. Ya, demikian ada Uncu di Ampera Uncu Kututu Penyelayan. Baik, di belakang Uncu ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam, Onek.
1: Iya, Nirosa, apa kabar pagi ko?
2: Alhamdulillah, lai sehat Onek.
1: Alhamdulillah sehat yo. Jadi
2: hari cerah ko, Onek.
1: Cerah benda ko ha?
2: Iyo. Alah cerah ko Onek ko.
1: Alah.
2: Lagu tu Onek.
1: Jadi lagunya apa tuh?
2: Dari Pang.
1: Judulnya?
2: Judulnya Tadorong lah Onen.
1: Tadorong, oke. Baik, silakan kirim-kirim salam.
2: Salam tu Onen. Iya. Kita leha. Oke. Ada kata Nova.
1: Jadi. Iya.
2: Ada Praipan, ada Ika Tanjung, ada TL, Kalimau Kacang, ada Wanje. Salam tu ini Mori, ini mana Nelini yang masih kambah Nenek Aisyah.
1: Jadi
2: salam tu Pak D dan Bu Bude. Salam kompak tu Nenek.
1: Salam kompak ya. Jadi ya. Ditunggu lagunya Beko. Iya, sama-sama.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
2: Rancak Bahana.
1: Rosa tadi sana penengah ya, meminta lagu Tadorong dari Ipang. Di belakang Rosa ada siapa kini ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Yo, TL, apa kabar pagi ko?
3: Alhamdulillah sehat, Wan.
1: Iya, jadi TL.
3: Wan. Hilang baganti buru batuka, Wan.
1: Hilang baganti buru batuka dari Bikeru ya?
3: Iya, Wan.
1: Oke, baik. Silakan kirim-kirim salamnya, TL.
3: Masalah, Wan. Tidak terlalu murah nasakimu.
1: Amin.
3: Masalah,
1: Wan. Doa dan sama untuk TL.
3: Anto, maaf, Bo. Si Daud.
1: Oke.
3: Okay. Kita. Dosa.
1: Jadi
3: untuk orang Bali desa dualaknya tanpa kecuali.
1: Oke.
3: Okay. Untuk orang Padamanjang tanpa kecuali puluh karen mau kacang.
1: Ya.
3: Oh, and Mister jualan jadi aku. Kri kacang kamu ikim.
1: Ya.
3: Oh tuh Mama Riri. Mak Datu, Mak Ete. Ya.
1: Oke.
3: Mama Gaul.
1: Ya.
3: Ampera Uncu tadi laris manis Uncu.
1: Ya.
3: Ajo Munir Mak Hitam.
1: Oke.
3: Mak Oki depan kawannya lancar aktivitasnya sama istri tercinta.
1: Ya.
3: Bang Pinai.
1: Ya.
3: Daal, Meli, Jawiwit, Bukit Tinggi, Mintuo, Jokin Mai, di Bali.
1: Iya.
3: Nenek-nenek. Gadi Pelala, Roma, Nasar, Pampinai. Buku Putri Sago, Kewan.
1: Jadi kalau baik.
3: Putri Bunsu, Putri Tanjung di Pariaman.
1: Oke.
3: Okay. Sado lagi. Nah, menengah
1: waktu lagi tidur, Wan. Jadi, ditunggu lagunya.
3: Ya, Wan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM.
3: Rancak Bana.
1: Rancak Bana.

0: Ya, di belakang TL. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Iyo, Putri Tanjung, Mbak, ke Bapak Kiko.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat ya, menjadi. Ah, kabar Dinda apa, Kak?
1: Pulang selepas karet lewat.
0: Tulang selapan kare.
1: Iya, saya punya sambal.

0: doang.
1: Sebentar dulu. Judulnya tulang salapan ya. Oke, siap. Silakan kirim salam.
0: Salam pertemuan, selamat sudah bertugas, semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Bantaku jawan, Mama Gaur.
1: Nansa Bantaku TL di Kacang.
0: Telusur to L di Kacang, Pak.
1: Jadi,
0: karena awak di Kacang itu sehat, terseru-seru, rezeki.
1: Amin.
0: Mama, Mama Gaur.
1: Mama kau alun jago lalu mungkin lain.
0: Alun jago lalu. Dia adalah mape kata kak mau telamiknya jago.
1: Iya mana?
0: Ajoal.
1: Ajoal lah tadi.
0: Oh Allah, cigin nemu ya.
1: Cigin lah eh.
0: Alun foto jual. Orang tu kan panjang kan satu satu aja.
1: Jadi.
0: Mama kau atau orang preman lalu tak boleh diperkosa.
1: Okey.
0: Tapi kumpan sama syariah.
1: Oh iya.
0: Kalau nak dengan aja orang tak boleh diperkosa.
1: Jadi
0: assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM. Ada Putri Tanjung di Pariaman sana penengah ya. Jo lagunya tulang salapan kare. Kita tunggu telepon selanjutnya di Lamang Tapai. Dari siapa kini kok? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Selamat
1: pagi, pagi menjelang siang Bali Aldi, Mbak Akabar di Jakarta kini kok?
2: Semangat mana?
1: Semangat ya, di kantor atau di lapangan?
2: Di kantor. Di basement mana?
1: Oh, sedang di basement.
2: Jadi tuan tako kan di suruh Pak Zainal ke tempat sana, kalau ambo yang meningkat tidak masuk-masuk kan ke sini. Ibu ambo masuk.
1: Iya.
2: Kami sudah makan goreng pisang kalau nanya.
1: Wih mantap. Ini pasang kita dulu ya.
2: Ke tempat Zainal dikirimin sama Da'al dari Padang Panjang.
1: Wih luar binasa.
2: Dikirimin dari Da'al kan, pisang goreng terus Da'al ngecek.
1: Oke.
2: Wah, ya. Pak Zainal minta lagu batu tagak yang versi orkestra gitu.
1: Ah, siap. Oke, baik itu kita butakan pasti.
2: Salamnya untuk Wanonin di Kuban satunya. Okay. Untuk buat PL Rambut tadi ya, dulu kan. Nah, itu sama Bunda Zahriya.
1: Jadi, ya.
2: Terus untuk Daus, untuk Aziza, Miko di Ekor Lumpur.
1: Ya.
2: Nina di Serayang, Hendy di Bukit Tulungan, okay. Jo Munir, Ika Tanjung,
1: okay.
2: Terus Putra Medan Boda,
1: yeah.
2: Terus Santi di Singgalang, Hendy di Balai Balai, sama penggemar ada Alku Neri sama Wiwit Bukting.
1: Jadi ya.
2: Neri sama Wiwit tentunya dikirimin juga sama Da'al itu, pisang
1: goreng. Luar biasa, berarti Da'al pun tidak ada yang dakik tidak dikirim, nah, yang itu, jauh hanya kirim.
2: Kita dikirimin
1: loh. Da'al itu kalau mau tadi Siko selalu pisang goreng, tapi tidak pernah sampai pisang gorengnya di Siko.
2: Nah, Siko sampai kan.
1: Wah, luar binasa Da'al ya.
2: Itu Da'al itu hebatnya deh.
1: Iya.
2: Kalau ini dapat salam dari pasukan Siko Nenek.
1: Oke. Okay.
2: 15 orang nih pasukannya.
1: Wih, mantap Pak Zainal and the gang ya.
2: Siap. Istimewa kecilnya untuk One Onen.
1: Siap. Istimewa balik untuk Pak Zainal.
2: Kami sebagai One Onen gitu. Makasih banyak One Onen.
1: Jadi Aldi, ditunggu lagunya Beko Pak Zainal ya, juga ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahan FM.
2: Rancak banget.
1: Demikian Ado Aldi dan Pak Zainal and the gang ya, di Mayra Building ya, dan Mogot Jakarta Barat.

0: tunggu satu penelpon lain sana panangnya ya. Kita masih ada satu slot lagu yang bisa kita buat putar di season kedua kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, amin.
0: Yo, selamat pagi, siapa kini ko?
1: Vita Ayu Koto.
0: Oh, nde lupa taruh saya Vita Ayu Koto ko yo. jadi apa kabar Ayu kini ko?
1: Baik dan sehat, Manen.
0: Oke, baik. Alhamdulillah yang penting sehat. Nah, apa lagunya kini ko?
1: Ipang, Manen, rantau di Pajawa.
0: Rantau di Pajawa. Jadi oke, beko kita putarkan lagunya.
1: Untuk selanjutnya sih Bang Onen yang menang Radio Bahana.
0: Jadi,
1: Ya, Assalamualaikum Bang Onen.
0: Baik, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak Bana.
0: Rancak Bana. Baik, sana pertanyaan, nampaknya lah cukup panas buat lagu kita di season kedua ko ya. Sana ya, kita akan langsung dengarkan lagu yang pertama tadi yang lah di request de siapa tadi ya. Oh ya, Uncu ya di ketutup penyelayan ya. Mudah-mudahan Uncu lah stand baju pesawat radionya. Ucuk sembara, pinta kakak kapal yang kuning kita dengarkan. Dan setelah itu ada lagu Tadorong, Hilang Baganti Buruk Batuka. Uncu ada Tulang Selapan Karek Batu Tagak.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi nilai apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752 82232 dan 08116682.

2232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kota Padang Panjang.

0: Ayan.
1: Iya deh, saya.
0: Abang nyoba balik cincin, nah. Kaluan yolo. Nah, nombor pakai kukaiku juga, Ari. Jangan pilih, nah, jepit itu lewat.
1: Iya, dia, Adia. Malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta ke uang. Nah, kopitia. Bali narancak modelnya, di.
0: Jadi, uang. Dek, elo udah koe. Pilih mau cak Bali, uang. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
1: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak naranca durang baru menyasar. Kata ke Mas Ilham pai, di sinan tu anca-anca modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Saluang, cincin, galang, subang. Dek, picayo lah dia. Amuah lama dia tegak di situ mah.
0: Yo subananyo tuan.
1: Iyo dia sayang.
0: Laki lawan, ke situ.

0: gini ya. Capek lah, timun sampai yuk tuan. Tunjuk uang bu cie.
1: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju itu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko mas ilham tampeknya. Dalang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo saban, naranja. Gagage lah sana, ka toko mas ilham, di jalan kantin nomor ampe pulau 2, Padang Panjang. Telepon 0752 ampe 85 5 ampe 7.

Warahmatullahi wabarakatuh. Ambo Adila, sanak pandanga, dengarkan lagu Minang nan rancak bana. Lamang tapai, lagu Minang setiap pagi jam 9 pagi di 100,2 Bahana FM.

102,2 Bana FM Rancak Bana Sanak Penengah. 3 minit lah berlalu dari pukul sabale siang kini ya. Tentu kita masih di Lamang Tapai. Menjelang ke pukul 2 balik lebih ada 50 minit waktu kita untuk bersama di acara nanku. Tentu dan sanak masih dapat bergabung di acara itu melalui telefon atau pesan singkat di WhatsApp. Kemudian kita tunggu ya, teleponan ke bergabung kita geser ke WhatsApp dulu ya. Ya, ada pesan yang masuk melalui WhatsApp ke sanak pandangan dari siapa? Dari Wan Nikmat ya. Apa kata beliau ko? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wan katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh balik ya. Wan Nikmat ya, salam untuk kita kasadonyo yo Wan, kata Wan Nikmat sanak pandangan. Putarkan lagu dari Rayola Cik, katanya judul Malapih Hau. Terima kasih banyak ya Wan. Wassalam Bahana FM Rancak Bana. Demikian ado Wan Nikmat sanak pandangan. Beliau meminta lagu berjudul Malapih Hau ya. Nampaknya Allah tersedia ya. Kita akan putarkan

Ya, untuk saran dan kebagabung melalui telepon, saluran teleponnya kini sedang terbuka ya. Tidak lupa kita salami Ado Putra Letter W di Maninjau ya. Mudah-mudahan lahir terkabar sehat andaknya ya. Yang Allah mencuba bergabung di Bahana FM.

0: Pasar Padang Panjang, Mbak Akabah. Mudah-mudahan lain tetap semangat ya. Cuaca agak mulai mendung di Padang Panjang di hari nanti. Tetap semangat sanak pandangnya ya. Dan sedang mengalih, mudah-mudahan pasar kita lain rami juh yang mengunjungi. Dan dah lupa pula ambo salami ya rekan Haji Nofri ya di kantin Padang Panjang di Ibu Yosinya ya. Mudah-mudahan lai sihat selalu dan tetap semangat. Dan dah lupa juga kita salami Pak Haji Anwar di Pasar Proyek Senen Jakarta Pusat ya. Dan juga pedagang-pedagang orang Minang lainnya di Pasar Senen Jakarta, juga ada di Pasar Tanah Abang ya. Dan selalu menayangkan radio Bahana FM melalui streaming radio ya. Dan juga ada di Pasar Modern Bintaro JBSD ya. Salam-salam dari Rana Minang ya, di acara Lamang Tapai Kiniko Basa Mojoan Onen ya. Aduh Azizah di radio kini sanak pandangnya ya. Mudah-mudahan dan sanak sedunia di masa jauh beradu leita kawas sehat andaknya dan tetap semangat. Dan dah lupa pula kita salami ya, para petugas medis di Rumah Sakit YRC Padang Panjang, di Rumah Sakit Umum Padang Panjang juga ya. Mudah-mudahan selalu sukses. Nampaknya ada telepon sanak pandangnya, kita coba angkat dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iyo Wanjay, Mbak Akabah Wanjay kini ko.
1: Alhamdulillah sehat, Anen Mbak.
0: Alhamdulillah sehat pulu.
1: Ya ada tamu Anen.
0: Hah?
1: Ada tamu.
0: Iyo.
1: Tamu lu cari nama Anen.
0: Apa lagu Wanjay kini ko?
1: Apa saya nak Anen down Anen?
0: Hah?
1: Lagu apa Anen?
0: Apa tu?
1: Si tujuh judul lagunya Anen.
0: Si tujuh ah, jadi kan dah si enam tu kan?
1: Nggak,
0: kalau dia, kalau si tujuh lain.
1: Ya lu pernah bertengah lagu
0: lagunya. Si enam kamu lagu ada dua orang nama nyanyi ko, ada Reno Rahayu, ada Alkawi, nama yang ketujuh.
1: Alkawi
0: kan juga dulu mah. Jadi akhir kirimlah salam Wanjay.
1: Salam ketemu untuk Wanjay.
0: Jadi terima kasih, salam balik ya.
1: Itu saya nak pinjam nen ya.
0: Untuk
1: padi mana?
0: Untuk padi juga.
1: Pantaus di Sangkal nen ya.
0: Iya.
1: Di Lusu.
0: Okey.
1: Untuk yang saya lupa.
0: Iya.
1: Untuk Azizah nen.
0: Iya, untuk Azizah juga dari radio Azizah sini ya. Salam balik tu kata Azizah. Aduh Azizah di radio salam balik katanya untuk Wanjay.
1: Ada yang pi onen nak?
0: Hah? Halo? Ah, bakok tak putih telefon Wanjay itu. Halo?

0: bilang mungkin Pak Wanjay ya, lokasinya tidak aman untuk sinyal. Seinggunya telepon Nita Putih untung lagunya adalah kita standbykan si tujuh dari Alkawi. Ya. Halo, halo. Ah ya, tersambung balik anda sinyal Wanjay mungkin nak. Di mana posisi Wanjay kini ko? Ah, iya. Awal apa ni malu halu di siku ah?
1: Ya, halu kan ada di
0: bosnya nen. Nak terangkan itu dia. Ya. Kemana terangkan balik ah?
1: Anjak salam setiap lah nen.
0: Jadi?
1: Salam untuk anak adik bunyi sekumpulan nen ya.
0: Jadi. Okay. Ya.
1: Untuk telefon nen. Untuk geuban.
0: Geuban hitam. Jadi langko-langko ya. Okey, beko kita putarkan lagunya ditunggu. Ya, okey, baik sama-sama Wanjay, ditunggu lagunya Wanjay. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bahana FM.
1: Rancak
0: mana? Ya, okey. Demikian ada Wanjay sana pandangnya ya.

0: lagunya si tujuh yang akan dinyanyikan di Alkawi Biko. Ya, saluran telepon terbuka sana untuk anak kebagabung di hari nanti masih ada waktu gitu untuk menerima telepon sekitar 5 menit ke depan ya. Dan sana juga bisa kirim-kirim lagu atau mau request lagu melalui pasan singkat di WhatsApp nomornya tetap sama ya, 0821-2270-8300. Jangan lupa kita salami pendengar kita, ada Putra Medan Boda di Selayang ya. Ada telepon nampaknya sana pendengar, coba kita angkat ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yo, selamat siang. Halo.
1: Ya.
0: Haji.
1: Sehat Bang Nen?
0: Alhamdulillah sehat.
1: Kau dari Ayah Nidia, tanya Barulak.
0: Ayah
1: Nadia di Tanjung Barula.
0: Ayah Nadia di Tanjung Barula. Okey, baik ke baik Ayah Nadia kini ko?
1: Sehat. Baju saya di Permajamanan.
0: Lai tarang tapi agak linduk-linduk sikit ya.
1: Iyalah. Jangan perlu jangan ke bawah lu dah. Tanjung Permajamanan lu.
0: Jadi aman tu.
1: Di kau jamu di kau ba.
0: Iya.
1: Teraga lu jalan mang tepai nonen.
0: Okey, jadi ya.
1: Kalau mata pela cancang kambiang lewat nen.
0: Cancang kambiang?
1: Iya.
0: Jadi.
1: Jadi untuk pandangan sadonya lah, untuk kawan-kawan sadonya teruntuk mudah-mudahan terhibur nanya.
0: Baik.
1: Okey. Spesialnya salam taraga jo pengonen jo Saleha.
0: Jadi.
1: Alat itu tu lah pengonen numpang lewat saja.
0: Jadilah Ayah Nadia ditunggu lagunya Beko Cancang Kambiang ya.
1: Iyalah. Ya, masih
0: Bang. Jadi sama-sama.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bahana FM.
1: Rancak
0: bana.

Ya, yeah, sana penengah, nampaknya lah cukui lagu-lagu nan kan kita putar sana penengah ya. Kita akan dengarkan lagu nan pertama permintaan dari Wan Nikmat ya. Judulnya Malapehau. Kita dengarkan bersama sana penengah dengan selesainya rangkaian lagu ku, maka rampung puluh acara Lamang Tapai untuk edisi hari kini ku. Dan kita akan berpisah di acara ku, beko sesudah lagu-lagu ku. Dan akan bersuap balik di insyaallah besok ya, di jam 9 sampai jam 12 siang balik ya. Kita dengarkan lagunan pertama dan berjudul dari Rayola ya, Malapehau.

0: De, Rami lo urang baru eh. Apo kakadena di bawah sajo bandi eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Dima, Dima.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Dima nya tuh, ini di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di sikoha. Mari lah Dima, ini kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah, orderan ini sedang banyak-banyaknya Dima. Iyo, ini sekalian kamu balik isi kade ama di barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu duo tampe, senyum.
1: Ah, jangan kunie.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Hatip Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan pedande serta barang-barang harian Anda.

0: Gue udah di Monarkis nih, lapar parah.
1: Waduh, baru jam segini aja udah lemes aja loh. Emang lo mau makan apaan sih?
0: Ya yang bener makan lah. Gue pengen ayam yang besar, yang kriknya kedengeran sampai tetangga. Terus sausnya bisa milih. Ada nggak yang harganya nggak bikin gue puasa semingguan?
1: Yaelah, hari gini masih bingung. Itu tuh fresh chicken Zia. Ayamnya jumbo, rasanya enak banget. Harganya aman banget buat kantong kita-kita. Di sana juga ada ayam gepreknya.
0: Serius? Sausnya gimana? Gue lagi pengen yang pedes-pedes nendang gitu loh.
1: Tenang, mau pedes ada, mau manis ada, mau dicampur biar rasanya makin pecah. Sepasti ada dong. Pokoknya solusi paling mantap buat perut lapar, ya fresh chicken Zia.
0: Wah, mantap bener tuh. Langsung gas ke lokasi deh.
1: Yuk ke pasar kuliner Padang Panjang atau mau ke pasar Pitala?
0: Yang di pasar kuliner aja, deket sini pun kapan-kapan boleh juga ke pasar Pitala, oke?
1: Jangan tunda laparmu. Yuk serbu fresh chicken Zia. Buka jam 4 sore sampai jam 11 malam di pasar kuliner Padang Panjang. Dan dari jam 1 siang sampai jam 9 malam di depan pasar Pitala. Yang mau order via telepon, silakan ke nomor 0853-6335-9398 atau 0852-6396-7311.
2: Fresh Chicken Zia, gagang murah, lama dana.

0: Oh, teh mui. Alah siap kok sadonya persiapan balik simut itu. Kalau palaminanya alah, untuk ke kamarnya alah kulo. Rasunya lajut kui mah.
1: Piriang galeh jo pelengkapan makan lainnya alah ado teh.
0: Tantu se alah. Itu dalam kamar rambo panuah sadonya tuh.
1: Deh, alah cukui disiko sadonya mah. Piriang makan, piriang sambal, galeh.

0: Toples gulo kopi, baki, dandang jukwali. Langko yo, model jo motif yang nyancak lo ha. Basyo di ma kote.
1: Baseyo kiceknya lo. Ambo Bali mah di toko Evandri, awa kepala lu duonyo. Dan kelebihan membali di toko Evandri ko banyak. Model nanti sadioan mantap-mantap. Cek lai toko Evandri ko kan grosiran. Jadi kalau membali banyak, bisa lebih murah. Untuk dan sana, nangka peralu jo piring gale, perlengkapan dapur dan perlengkapan rumah tangga jo aneka perlengkapan plastik lainnya. Langsung saja datang ke toko Evandri, nambah alamat di Jalan Khatib Sulaiman atau di muko Los Buah Pasar Padang Panjang. Telepon 0752-86-286 atau HP 0813-77-77-318. Toko Evandri. Di toko Evandri, ada pulau menjual pot bungo jo isi ulang gas. Datang saja ke toko Evandri yang menjual perlengkapan dapur, pacah bala, dan lain-lainnya untuk grosir dan eceran.
0: Jadi, ke toko Evandri yo, Teh?
1: Iyo, di situ menjual aksesoris lo, mah. Caliak lah capek.

0: والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرفة والدرجة العالية الرفيعة وبأسه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal. Soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, nongkrong kan nggak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cuslah, Sal, kalau begitu kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipuh atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan

0: Pit, capek lah. Ayah lantai lah, Iqwa.
1: Iya, ya. Helm Pit, ma, ya.
0: Nggak usah lah pakai helm. Capek lah. Payu, Alay.
1: Ayah, lambe-lambe lah. Ipit takut. Itu lampu merah tuh, ya. Berhenti lah dulu.
0: Alah, ma. Tanang saya lah.
2: Gak mau kan hal ini terjadi kepada diri dan keluarga kita? Patuhilah aturan berlalu lintas, utamakan keselamatan karena keluarga menunggu di rumah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Banah.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

Ngedumel, ngedumel, ngedangdut dan melayu. Sobat Bahana bisa dengerin lagu dangdut dan melayu. Dan buat yang pengen request, SMS saja. Ngedangdut dan melayu. Ngedumel, ngedangdut dan melayu. Dari Senin sampai Sabtu jam 1 siang di 100,2 Bahana FM, pilihan informasi dan musik Rancak Banang. Ngedangdut dan melayu.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Eh, Upi, udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Ah, Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan, Dian?
2: Iya, Upi makin cantik di perhiasan Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
3: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379, Pasar Padang Panjang.
0: Upi, yo, antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
3: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

0: Aduh, Stik, asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: 100,2 Bahan FM.
1: 100,2 Bahan FM.
0: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM. Rancak Bahan.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia. Oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh.

0: iya deh saya.
1: Abang nyoba licin-licin ah. Kalau ngiyolo, nana mau pakai kuka-kuka juga tuh Ari. Jangan pilih aja pilih itu lewat.
0: Adia, malu pilih uang ke dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopitia, balina rancak modelnya di.
1: Jadi, Wan. Deh, elo udah koe. Ini manca balio, Wan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca diorang baru menyasal. Katoko Mas Ilham, pai. Di sinantu, ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amu lamu dia tegak di situ, mah.
1: Yo subananyo, tuan.
0: Iyo dia, sayang.
1: Akeh lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah. Dimak sampai yo, tuan. Tunjuk alam, bocil.
0: Sabalah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek pula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7.

Menurut sebuah riset, paparan radiasi dari gadget sangat berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak. Radiasi gadget sangat berisiko mengakibatkan gangguan terhadap perkembangan otak dan sistem imun anak. Anak-anak yang memiliki ketergantungan dengan gadget cenderung akan mengalami hambatan dalam proses perkembangannya. Hal ini dikarenakan anak-anak yang asik bermain gadget jarang bergerak, sehingga menghambat proses pertumbuhan. Peran penting orang tua sangat dibutuhkan untuk bersikap bijak dalam memberikan alat komunikasi ini kepada anak-anak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahana FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: Aduh, asik-asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Nggak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana.

0: こんにちは、お元気ですか？名前はリス・ハリコ。リス・ハリコ、ありがとう。
1: リス・ハリコ、いいや。
2: いいや、リス・ハリコ、
0: ありがとう。リス・ハリコ、ママ。
1: リス・ハリコ。Punya peristiwa-peristiwa yang terjadi di hari ini, tapi di tahun yang berbeda. Plus, ada cerita lucu, aneh, pokoknya luar biasa.
0: List Hariko.
2: Makanya dengerin List Hariko. Karena Because ada lagu-lagu hits yang cetar membahana di tahunnya. Pokoknya luar biasa. List Hariko, dari Senin sampai Jumat jam 2 siang. Di mana lagi kalau bukan di 100,2 Bahan FM.
0: Lancar benar. Jangan lupa ya, List Hariko. Arigato.

100,8 FM. Ya, sobat Bahana, selamat sore buat semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpai di sore ini seperti biasa dari jam 15 sampai jam 16 kita ada di list Hariko ya, sobat Bahana, di season yang kedua ya. Terus juga dari jam 16 sampai jam 18 nanti kita punya gelaran sosial OB ya, sobat Bahana ya. Ada informasi, berita dan tip yang akan kita hadirkan bersama lagu-lagu yang udah kita siapkan juga tentunya buat sobat Bahana. Ya, terima kasih nih buat sobat Bahana yang masih setia bareng kita dari pagi tadi, siang sampai sore, nanti malam kita close juga masih tetap dengerin Bahana ya. Ya, terima kasih yang luar biasa tentunya yang dengerin kita yang monitor di Indonesia Streaming atau radio lokal kita tentunya. Ya, masih bareng Sandra ya, sobat Bahana ya. Oke, kita akan infokan tentang Liz Hariko, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal 18 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Oke, sobat Bahana, mengawali jumpa kita, sobat Bahana, tanggal 18 Juni ini menyimpan berbagai peristiwa penting dalam sejarah dunia dan nasional ya. Termasuk juga kekalahan Napoleon Bonaparte di pertempuran Waterloo pada tahun 1815, pendirian klub sepak bola Persebaya pada tahun 1927, dan peringatan dari Hari Susi Internasional yang dimulai sejak tahun 2009. Nah, ini rangkuman kita hari ini ya, sobat Bahana, peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal ini, tanggal 18 Juni 2000, di tahun-tahun sebelumnya ya, sobat Bahana ya. Oke.

Ya, di tahun 1812, Amerika Serikat resmi menyatakan perang terhadap Inggris yang menandai dimulainya perang 1812. Pada tahun 1815 ya, sebut bahana ya, Kaisar Prancis Napoleon Bonaparte mengalami kekalahan telak dalam pertempuran Waterloo dari koalisi Inggris dan Prusia sekaligus mengakhiri kekuasaannya. Ya, pada tahun 1928, Amelia Earhart ini menjadi wanita pertama terbang melintasi Samudra Atlantik. Sementara di tahun 1983, Sally Ride ini menjadi wanita Amerika pertama ya. Sally Ride ini menjadi wanita Amerika pertama yang pergi keluar angkasa menggunakan pesawat ulang-alik. Nah, sementara untuk peristiwa di Indonesia sendiri ya, sebut bahan ya, 1927 Persebaya Surabaya, Surabaya Indonesia Football Bond didirikan oleh M. Pamuji. 1940 peristiwa wafatnya Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional asal Riau yang gugur melawan penjajah. Terus ada lagi peringatan untuk peringatan Hari Internasional Memerangi Ujian Kebencian ditetapkan oleh PBB untuk mempromosikan toleransi dan kerukunan global. Dan lanjut Hari Sushi Internasional, perayaan global bagi pecinta kuliner khas Jepang ya, sebut bahannya ya. Oke, itu dia info-info dengan peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini ya. Ya, nanti akan kembali lagi sebut bahan dengan info yang lain tentunya masih di Lisariko kita pada sore ini. Ya, kita lanjut dulu sobat bahana, ada dia. Di album For You, produsen Sonia Music ya, dari suaranya Fatin, jebolan Indonesian Idol ya sobat bahana ya. Oke, selamat sore buat sobat bahana semuanya.

0: Alhamdulillah, kelar juga ngampus hari ini.
1: Iya, alhamdulillah. Eh Win, BTW, abis ini kamu langsung pulang atau gimana?
0: Langsung pulang deh, kayaknya Sal. Soalnya perut udah keroncongan banget nih dari tadi. Kenapa emangnya, Sal?
1: Nah, kebetulan banget nih Win, makan di luar yuk. Sekalian nongkrong gitu. Udah lama nggak nongkrong nih soalnya. Gimana?
0: Hehe, jangan sekarang deh Sal, soalnya duit aku pas-pasan banget nih. Mana orang tua belum ngirim uang lagi. Ya kalau kata orang-orang sih, tanggal tua.
1: Ya elah Win, Win, nongkrong kan gak harus mahal gitu. Ada nih rekomendasi tempat makan sekaligus tempat nongkrong di Padang Panjang. Dan pastinya harganya low budget. Cocok nih untuk kita-kita yang lagi low budget nih. Hehe.
0: Serius beneran ada Sal? Spill dong tempatnya.
1: Iya, serius Win. Nama tempatnya Nasi Goreng 7000. Lokasinya ada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang. Nah, di sana kita bisa menikmati menu bestsellernya, yaitu nasi goreng yang lengkap dengan telur dan sayurannya. Dan pastinya mantul banget, Win. Di sana juga tersedia menu lainnya, seperti ayam geprek lado hijau, ayam geprek lado merah, minas, martabak mie, dan masih banyak loh menu lainnya. Untuk minumannya, gitu juga bisa dipesan sesuai dengan selera kita, Win.
0: Cus lah, Sal. Kalau begitu, kita langsung ke sana aja. Penasaran nih sama menu-menunya.
2: Nasi Goreng 7000 berada di Pasar Usang, Kota Padang Panjang, atau tepatnya di Simpang Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang. Selain itu, Nasi Goreng 7000 juga ada di Bukit Tinggi, tepatnya di Jalan Mandiangin Ipo atau dekat Masjid Sukro Mandiangin Bukit Tinggi. Solusi makan enak dan murah? Ya, Nasi Goreng 7000 jawabannya.

102.8 FM. Ya, sahabat Buana dari JKT48 ya. Ada Summer Sound Good ya. Ya, sudah nganterin kita juga dari jam 15:36 di studio kita di saat ini ya, sahabat Buana. Dan kami informasikan juga untuk sholat asar kita pada hari ini pada jam 15:47 ya, sahabat Buana. Dan kita lanjutkan kembali informasi kita di Lisariko di informasi selanjutnya. Ini ada di tahun 1989 perubahan nama Birma menjadi Myanmar oleh pemerintah junta militer Birma ya. 2005 akhir kegiatan belajar mengajar tahun ajaran 2004-2005 di Indonesia. 2011 Trans Studio Resort Bandung dibuka untuk umum. 2015 awal 1 Ramadan 1436 Hijriah ya. Ya, sementara untuk hari kelahiran ada di tahun 1936 ada Denny Halme, ini pembalap F1 Selandia Baru. 1942 Paul McCartney, personal The Beatles. 1949 Les Kaczynski, presiden Polandia. Terus juga di tahun 1949 Jarosław Lał Kaczynski, perdana menteri Polandia. 1952 Lee Soman, produser label rekaman SM Entertainment. 1952 Isabel Rossellini, aktris Italia ya. 1979 Panji Pragawijaksono, penyiar radio dan presenter TV Indonesia. 1981 Ella Chanjiahua, penyanyi Mendopop ya. Oke, dari anggota SC. 1992 Saonu, anggota grup idola Korea Selatan Monsta X. 1993 Diki Muhammad Prasetya, personal Smash. 2005 Adila Rafa Naura Ayu, penyanyi Indonesia. Nah, itulah peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini ya, sebuah bahana ya. Sementara ada juga, ada kelahiran, ada yang meninggal juga, sebuah bahana. Di tahun 1784, Raja Haji Fisabilillah, pahlawan nasional Indonesia. 1817 Johannes Siebert, seorang gubernur jenderal Hindia Belanda di Batavia antara 1801 dan 1805 meninggal.

dunia di Batavia, kala itu sudah pensiun. 1999, Motingo bosnya sastrawan Indonesia. Ya, itu dia sobat Buana, peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di tanggal ini ya, di 18 Juni 2000, di tahun-tahun sebelumnya. Ya, semoga informasi ini dapat lagi menambah ilmu dan wawasan kita ya sobat Buana, dan juga bisa memperbarui informasi kita setiap harinya ya. Ya, dengarkan kita selalu dari jam 15 sampai dari jam 14 sampai jam 16 ya. Kita ada Lisa Riko di setiap hari dari hari Senin sampai Sabtu ya sobat Buana ya. Kita hadirkan peristiwa-peristiwa dan informasi yang update tentunya, kecuali lampu mati ya. Ya, sobat Buana, kita lanjut lagi. Ada Kava Band dari Baby I Love You. Spesial nih buat sobat Buana yang masih bareng kita di sini di 100.2 Buana FM.

0: Wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal 'aliyatar rafi'ah wab'athul maqamal mahmudal ladzi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme

0: Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah SR secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi. Sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi
1: semua. Hey, tetap dengerin Bareng FM ya.

0: musik asik bener nih denger musik sendirian pakai headset. Bagi-bagi dong kalau mau denger musik. Emang lagi dengerin apaan sih? Waduh, waduh, keras banget volumenya. Gak takut apa telinga kamu rusak?
1: Mendengarkan musik dengan earphone atau headset dengan volume yang keras selama 1 jam bisa meningkatkan jumlah bakteri di telinga sampai 700 kali lipat. Mono. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bana. Attention. You are listening.

0: Udah, badan udah seger nih habis mandi.
1: Masak dan beresin rumah, udah juga.
0: Tapi
1: kayaknya
0: ada yang kurang. What is that?
1: Ya iyalah ada yang kurang. Sobat Bahana kan belum dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana. Di sini ada obrolan ringan yang so spesial, so friendly.
2: Sosial OB.
1: Dengerin Sosial OB dari Senin sampai Kamis jam 4 sore. Sore Sobat Bahana jadi komplit kalau dengerin Sosial OB. Sore spesial bersama orang Bahana.

0: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
1: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
0: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
1: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
0: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
1: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
0: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
1: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Sleng Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
2: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

Oke, Sobat Bahana, kita masih di Sosial Obi kita di sore ini ya. Dan kita awali dengan informasi perdana ini, Sobat Bahana.

Oke, Sobat Bahana, ini ada 7 tanaman hias yang tidak boleh ada di kamar tamu ya. Nah, buat kita yang penyuka tanaman hias ya, Sobat Bahana ya. Tanaman hias memang bisa membuat suasana kamar tidur kita terasa lebih segar, tenang, dan alami. Namun tidak semua tanaman cocok tumbuh di ruangan yang cenderung redup dan memiliki sirkulasi udara yang terbatas. Nah, ini ada beberapa tanaman yang

yang membutuhkan cahaya terang, kelembaban tinggi, atau ruang luas untuk bisa berkembang dengan baik. Nah, jika salah pilih, tanaman bukan hanya mudah layu, tetapi juga bisa membuat kamar kita menjadi terasa pengap atau berantakan. Nah, ini dia sobat bahana, kamar hias, tanaman hias yang tidak boleh disimpan di kamar tidur ya. Yang pertama ada Echeveria. Nah, sukulen Echeveria dikenal dengan bentuk yang menyerupai bunga mawar dan pastel yang menenangkan ya. Banyak orang memilih tanaman ini untuk dekorasi karena ukurannya kecil dan banyak diletakkan di meja atau ambang jendela ya. Echeveria membutuhkan sinar matahari langsung selama beberapa jam setiap hari agar bisa tumbuh sempurna. Dan jika diletakkan di kamar tidur yang minim cahaya, daunnya akan memanjang, warnanya memudar, dan bentuk kehilangan kekompakannya ya. Terus selain itu, kamar yang cenderung lembab juga tidak sesuai untuk tanaman yang sukulen yang menyukai kondisi kering. Nah, terus ada lagi pakis Boston ya, sebut bahannya. Ini pakis Boston ini memiliki daun yang rimbun, lebat, dan tampak menawan saat digantung ya. Namun tanaman ini cukup rewel karena membutuhkan kelembaban tinggi serta sinar matahari tidak langsung dalam jumlah cukup. Nah, di kamar tidur yang biasa memiliki udara kering dan sirkulasi terbatas, daun pakis Boston ini mengering dan rontok. Akibatnya kamar menjadi berantakan ya oleh serpihan daun yang jatuh cukup setiap hari ya. Selain itu, jika kelembaban udara tidak stabil, tanaman ini mengalami stres dan mati perlahan, maka pakis Boston ini tentu tidak cocok ditempatkan di teras yang tertutup atau di kamar mandi yang lembab ya, sobat bahana ya. Oke. Terus ada lagi rubber plant. Nah, rubber plant memiliki daya tarik tersendiri dengan daun hijau yang tebal mengilap. Selain tampil elegan, ya tanaman ini juga mampu menyerap polutan udara. Namun di kamar tidur, rubber plant sulit untuk tumbuh optimal ya karena kekurangan cahaya alami. Tanpa pencahayaan yang cukup, daunnya mudah menguning dan rontok ya, sobat bahana ya. Nah, selain itu tanaman ini bisa tumbuh cukup besar dan tinggi sehingga tidak sesuai untuk ruangan kecil. Nah, jika kita ingin menyukai tampilan tanaman rubber plant, letakkan di ruang tamu dekat jendela atau area dengan pencahayaan alami yang baik. Oke. Ya, ada lagi Calathea. Ini dengan bercocok daun yang bercorak indah dan kebiasaan uniknya menutup daun di malam hari ya. Namun tanaman ini memerlukan perhatian ekstra karena sangat sensitif terhadap air dan kelembaban ya. Calathea tidak boleh dibiarkan kering dan tidak tahan air yang keran yang mengandung fluoride ya. Jika disiram dengan air tersebut, tepi daunnya bisa berubah cukup coklat dan mudah bercak-bercak hitam. Nah, selain ini tanaman ini juga membutuhkan kelembaban udara ya, daun tetap segar karena kamar tidur biasanya kering dan jauh sumber air ya. Calathea lebih cocok ditanam di dapur atau kamar mandi yang memiliki tingkat kelembaban yang lebih tinggi. Terakhir ada gardenia ya. Ini bunga kaca piring menjadi favorit banyak orang karena bunganya yang harum dan indah. Namun tanaman ini sangat sensitif terhadap perubahan lingkungan. Ini membutuhkan pencahayaan terang dan tidak langsung ya. Suhu stabil dan kelembaban tinggi, jika kondisi tersebut tidak terpengaruh, tanaman mudah stres dan bunganya bakal rontok tidak sempat mekar ya. Selain itu, gardenia rentan terhadap serangan kutu, daun, tungau, laba-laba, dan sering muncul di udara dalam ruangan terlalu kering ya. Oke. Ya, terus ada terakhir ada Venus flirat. Ini memang tanaman hias yang menarik karena bisa menangkap sanggar kecil. Tetapi tanaman ini sulit dirawat di dalam ruangan, terutama di kamar tidur. Nah, ini tanaman Venus flytrap ini membutuhkan cahaya matahari penuh setidaknya 4 jam sehari serta tanah yang selalu lembab ya. Jika kekurangan cahaya, mekanisme penangkap alat pada daunnya tidak berfungsi optimal dan tanaman ini bisa mati perlahan. Oke. Nah, itu dia sobat bahana jenis tanaman yang tidak boleh di kamar tidur kita taruh ya ditanam. Ya, oke, sobat bahana, selamat sore buat semuanya. Nanti kita akan hadir lagi ya dengan informasi yang lain tentunya. Masih di Sosial OB kita di sore ini.

0: Lito. Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82379, Pasar Padang Panjang. Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo, Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan udah punya cincin. Untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upi makin cantik gitulah.
0: Mari berhias sambil menabung. Hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.
2: 100.2 Bahan FM, the first choice. Information in music. Information in music.

Ta-da-da-da-da.

100.2 Ban FM, selamat sore Sobat Bahana ya. Masih di gelaran sosial Omi kita di sore ini. Barusan kita nikmati ada Eros Cokro dengan featuring Sol Gundri, ada Good Time ya. Terus sekarang lagi ada Handcam dengan Monkey Love ya, cinta monyetnya. Nah, siapa nih yang ngerasain, pernah ngerasain cinta-cinta monyet di SD ya? SD udah jatuh cinta, terus juga SMP, udah remaja ya. Apalagi the first love ya, love, the first love, cinta pandang pertama. Wah, ini beda-beda lagi ya Sobat Bahana ya. Ya, Sobat Bahana, di sore ini buat kita ya, terkadang ini ada satu pembahasan menarik juga nih Sobat Bahana ya, tentang psikolog ya. Oke, kita coba dulu deh. Bentar ya. Nah, Sobat Bahana, tidak semua orang yang terlihat tersenyum itu benar-benar bahagia dalam kehidupannya sehari-hari ya. Banyak orang yang tampak sukses, ramah, dan penuh energi. Tetapi sebenarnya ia sedang berjuang melawan ketidakbahagiaannya yang mereka sembunyikan dari dunia ini ya. Yes or no? Nah, menurut psikologi, manusia memiliki kemampuan luar biasa untuk menutupi emosi mereka ya. Nah, beberapa orang bahkan menjadi sangat ahli dalam mengenakan topeng kebahagiaan sehingga orang-orang terdekat pun tidak menyadari apa yang sebenarnya mereka rasakan. Nah, namanya unlock mobile game ya, Sobat Bahana.

Ya, nah ini menyembunyikan kesedihan bukanlah tanda kelemahan atau kekuatan semata ya. Nah, seringkali itu adalah mekanisme perlindungan diri. Mereka tidak ingin merepotkan orang lain. Benar banget ya, sobat bahan ya. Takut dihakimi atau merasa tidak harus selalu terlihat kuat ya, sobat bahan ya. Nah, dilansir dari Expert Editor, pada hari Jumat kemarin ya, terdapat 7 kebiasaan yang sering dimiliki orang-orang yang diam-diam tidak bahagia tetapi sangat pandai menyembunyikan perasaannya. Nah, apakah kita salah satunya, sobat bahana ya? Mungkin saja. Nah, yang pertama, mereka selalu terlihat sibuk. Nah, orang yang tidak bahagia seringkali takut menghadapi pikirannya sendiri. Akibatnya mereka mengisi setiap menit dengan pekerjaan, aktivitas, atau kesibukan lainnya. Nah, sekilas mereka tampak produktif, ambisius ya. Kalender mereka penuh deh, penuh. Nggak ada tanggal merahnya ya, sobat bahana ya. Jadwal mereka sangat padat, mereka selalu memiliki sesuatu untuk dikerjakan. Namun menurut psikolog ya, sebut bahana ya. Oke, bentar, masuk sedikit ya. Namun nih, menurut psikolog ya, kesibukan yang berlebihan terkadang menjadi bentuk pelarian emosional. Benar banget ya, sobat bahana ya. Ketika seseorang terus bergerak tanpa henti, mereka tidak memiliki waktu untuk merenungkan perasaan yang sebenarnya sedang mereka alami. Nah, kesibukan ini menjadi cara ya untuk menghindari rasa kosong, kekecewaan, kesedihan yang muncul saat mereka sendirian. Nah, mereka takut takut gimana ya, termenung-menung, sering banyak pikiran ya, sebut bahana ya. Nah, yang kedua, mereka menjadi penghibur bagi semua orang. Nah, anehnya nih, beberapa orang yang paling tidak bahagia justru sering sekali menjadi orang yang paling membuat orang lain tertawa. Nah, mereka selalu memiliki lelucon, cerita lucu, atau kata-kata yang menghibur ketika teman yang sedang mengalami kesulitan. Nah, psikolog menyebut fenomena ini sebagai bentuk kompensasi emosional dengan membentuk orang lain merasa lebih baik ya. Mereka mendapatkan rasa tujuan dan sementara waktu melupakan rasa sakit pada diri mereka sendiri. Nah, karena terbiasa menjadi sumber kebahagiaan bagi orang lain ya, banyak orang tidak pernah berpikir bahwa mereka pun juga membutuhkan dukungan orang lain. Ya, nah yang ketiga nih sobat bahana, mereka jarang membicarakan perasaan pribadi ya. Nah, orang yang diam-diam tidak bahagia biasanya sangat terampil mengalihkan pembicaraan dari dirinya sendiri. Ketika ditanya apa kabar, mereka akan menjawab singkat, baik-baik saja. Oke. Kemudian mereka segera mengubah topik atau bertanya tentang kehidupan orang lain ya. Mereka mungkin mendengarkan semua masalah orang lain, tetapi hampir tidak pernah membuka diri mengenai masalah mereka sendiri. Nah, psikolog menunjukkan bahwa kebiasaan ini sering muncul karena rasa takut ya menjadi beban bagi orang lain, atau keyakinan bahwa tidak ada yang benar-benar akan memahami apa yang mereka rasakan, kecuali memang mereka mendapatkan orang-orang yang saling berbagi juga ya. Oke, orang yang menceritakan masalahnya dan dia juga bisa menceritakan masalah dia. Jadi di sini bisa terjadi bertukar pikiran atau bertukar nasib lah ya. Nah, mereka terlalu keras pada diri sendiri ya. Banyak orang lain yang menyembunyikan ketidakbahagiaan, memiliki kritik internal yang sangat kuat. Mereka terus-menerus merasa bebannya, merasa belum cukup baik ya, belum cukup sukses atau belum cukup layak. Bahkan ketika mencapai sesuatu yang besar, mereka jarang memberi diri sendiri penghargaan. Sebaliknya, mereka langsung fokus pada kekurangan dan kesalahan berikutnya. Penelitian psikologi menunjukkan bahwa perfeksionis yang berlebihan sering berkaitan dengan tindakan kepuasan hidup yang lebih rendah ya. Ketika standar yang ditetapkan hampir mustahil dicapai, seseorang akan terus merasa gagal meskipun sebenarnya dia sudah berhasil. Nah, apakah kita pernah ngerasain seperti ini ya, sobat bahana ya? Oke. Ya, nanti kita sambung lagi sobat bahana, apalagi yang dirasakan oleh orang-orang yang punya pelarian seperti ini ya, sobat bahana ya. Oke, tetap saja di sini ada Rindu Sendiri dari soundtrack film Dylan di tahun 1990-an dari Iqbal Ramadan ya. Spesial buat sobat bahana yang masih bareng kita tentunya di 100.2 FM Sosial OB, masih bareng Sandra di sini.

0: Deh, Rami lu ulang baru eh. Apa kakadena di bawah saja bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Ima si Pak.
0: Iku orang sedang di toko MT nya.
1: Ima nya tuh. Uni di buku kari MT lo mah. Aduh dinda ke di siko ha. Mari lah si Pak. Uni kamu borong di bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo si Pak. Iyo. Uni sekalian kamu bali isi kade ama. Jo barang-barang pedan deh guys.
0: Emangnya banyak cabang MT ko ni? Siva tahu dua tampe senyo.
1: Ah, jangan ko ni.
2: Toko MT menjual P&D dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sanini, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227 di depan Los 2 Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.
3: 102.2 Bahan FM, the first choice. Information and music.

Okay, Sobat Bahana, kita masih di sini ya, dan ya, kita masih ngomongin yang tadi Sobat Bahana, ini tentang psikologi seseorang ya Sobat Bahana, yang pandai menyembunyikan perasaan kegalauan dia ya. Oke. Nah, orang seperti ini ya, mereka itu sering menghabiskan waktu sendirian tetapi tidak mengakuinya. Nah, setiap orang membutuhkan waktu sendiri ya, namun ada perbedaan antara menikmati sendiri kesendirian dan menggunakan kesendirian sebagai tempat bersembunyi. Orang-orang yang diam tidak bahagia seringkali mulai menarik diri secara perlahan dari lingkungan sosial. Mereka mungkin menolak undangan, membalas pesan lebih lambat, atau memilih tinggal di rumah meskipun sebenarnya merindukan koneksi dengan orang lain ya. Yang membuatnya sulit dikenali adalah mereka sering memiliki alasan yang terdengar masuk akal. Terlalu lelah, terlalu sibuk, atau ingin beristirahat. Nah, padahal di balik itu mereka mungkin sedang berjuang dengan kelelahan emosional yang tidak terlihat ya. Mereka terlihat kuat sepanjang waktu ya, Sobat Bahana ya. Nah, ada orang-orang selalu menjadi batu karang bagi semua orang di sekitarnya. Ketika terjadi masalah, mereka tetap tenang. Ketika orang lain panik, mereka menjadi penolong. Dan ketika keluarga atau teman mengalami kesulitan, mereka hadir tanpa ragu. Namun orang yang selalu kuat seringkali merasa tidak memiliki izin untuk menunjukkan kelemahannya sendiri ya. Mereka takut jika menunjukkan kesedihan, citra mereka akan berubah atau orang lain akan kehilangan kepercayaan kepada mereka. Nah, akibatnya emosi negatif terus dipendam hingga menumpuk menjadi beban psikologi yang sangat berat bagi mereka. Nah, selanjutnya Sobat Bahana itu mereka tersenyum bahkan saat sedang terluka ya. Aduh, ini unik banget ya. Nah, ini mungkin tanda yang paling sulit dikenali. Beberapa orang telah begitu lama menyembunyikan rasa sakit sehingga senyum menjadi respon otomatis. Mereka tersenyum saat kecewa, mereka tersenyum saat sedih, mereka tersenyum saat hati mereka sedang hancur. Dalam psikologi, fenomena ini dikaitkan dengan apa yang disebut sebagai masking ya, atau menyembunyikan emosi yang sebenarnya demi menyesuaikan diri dengan harapan sosial. Dari luar mereka tampak baik-baik saja, dari dalam mereka mungkin sedang berjuang sendirian. Nah, Sobat Bahana ya, ketidakbahagiaan tidak selalu terlihat seperti air mata, wajah murung, atau keluhan yang terus-menerus seringkali ia bersembunyi di balik senyum, produktivitas, humor, dan kesan bahwa semuanya baik-baik saja ya. Orang yang diam-diam tidak bahagia seringkali menjadi orang yang paling jarang dicurigai. Mereka tetap bekerja, tetap membantu orang lain, dan tetap menjalani rutinitas seperti biasa. Namun di balik semua itu mereka mungkin sedang memikul beban emosional yang tidak pernah mereka ceritakan kepada siapapun. Karena itu penting untuk mengingat bahwa kita tidak pernah benar-benar tahu apa yang sedang dialami oleh seseorang. Sedikit perhatian, empati, dan pertanyaan tulus ya tentang kabar mereka bisa menjadi hal yang sangat berarti buat mereka. Nah, terkadang orang yang paling kuat adalah orang yang paling membutuhkan seseorang untuk berkata, "I'm here," aku di sini jika kamu ingin bercerita. Wow. Luar biasa sekali kata-kata ini ya Sobat Bahana ya. Semoga kata-kata ini juga bisa menjadi motivasi buat kita. Tapi jangan menyimpan lagi rasa yang ya susah diungkapkan ya Sobat Bahana. Mungkin Sobat Bahana bisa berbagi dengan orang-orang yang bisa Sobat Bahana percaya tentunya ya. Kepada orang tua, kepada sahabat ya, sahabat yang benar-benar paham dengan kita. Tapi kalau sahabat yang cuman hanya ketawanya aja bareng kita, tapi saat kita sedih mereka berlalu, nah, itu bukan teman lagi ya Sobat Bahana ya. Itu teman di saat kita ada. Oke, jadi teman itu memang di saat kita ada dan tiada ya Sobat Bahana, atau saat susah dan senang ya. Ya, selamat sore Sobat Bahana. Informasi ini juga mengakhiri kebersamaan kita di sore ini ya, di Sosial OB kita. Ya, jumpa lagi di esok hari Sobat Bahana dengan pembahasan yang berbeda, dengan musik yang berbeda lagi tentunya ya. Setiap Senin dan Jumat kita ada acara ngedumel ya, dari jam 16 sampai jam 18. Ya, acara ngedangdut dan Melayu. Ya, tetap saya di sini dari jam 18 sampai jam 19 nanti ada nuansa-nuansa Islami. Jam 18 jelang Maghrib kita punya Voice of Islam ya Sobat Bahana ya.
Untuk maghrib kita pada hari ini pada jam 18 lewat 26 menit. Untuk Isya jam 19 lewat 41 menit. Untuk warga Padang Panjang, Batipus Plokoto dan sekitarnya. Ya, jangan lewatkan nanti Sobat Bana, ada Welcome Tonight juga lebih kurang 30 menit ya, dari jam 18.30 sampai jam 19. Tetap konsen di sini, terus juga jam 19 masih ada acara menarik nih. Buat yang suka sekali lama lagu-lagu Minang ya, hadir nanti bersama Wani Saleha. Ada nanti ajang Marapalam, minta lagu Minang malam-malam ya. Ya, telepon aja nanti di 0821-2270-8300. Oke, ada Uni Saleha nanti malam ya. Tetap stay tune di sini di 100.2 Bahan FM Rancak Padang.

0: Indonesia akan menerima kuis kuliah Islam. Selamat mendengarkan.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Tsumma amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Hari ini kita akan membahas salah satu bab di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang di dalamnya terkandung salah satu karakter ajaran Islam yang sangat mulia, yaitu sikap kasih sayang. Secara khusus kita akan membahas tentang tuntunan Islam terkait ta'zim atau mengagungkan kehormatan kaum muslimin, menjelaskan hak-hak mereka, dan tuntunan terkait sikap lemah lembut dan rahmah, kasih sayang kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayatnya yang mulia berfirman, memerintahkan kita untuk mengagungkan, membesarkan, menjaga apa-apa yang Allah hormati, apa-apa yang Allah agungkan. Di antaranya dalam surah Al-Hajj ayat ke-30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fa huwa khairul lahu 'inda rabbih. Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan hurumatillah, apa saja yang agung dan terhormat di sisi Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, fahuwa khairul lahu inda rabbih, maka hal itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memilih di antara makhluk-makhluk-Nya untuk dilebihkan, diagungkan kedudukannya dari yang lain. Ada tempat-tempat yang Allah Subhanahu wa taala agungkan. Ya, seperti dua tanah haram, Makkah dan Madinah. Ada bulan-bulan di mana Allah Subhanahu wa taala memilihnya, memiliki keagungan dari bulan-bulan selainnya. Ada Zulhijjah, Zulqa'dah, Ramadan dan seterusnya. Termasuk di antaranya adalah ada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang Allah muliakan. Mereka adalah wali-wali Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang Allah cintai. Mereka adalah orang-orang yang beriman kepadanya. Mereka adalah kaum muslimin. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di ayat yang ke-32, "Dzalika wa may yu'azzim sya'airallahi fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah perintah Allah, barang siapa yang mengagungkan sya'airallah. Kalau di ayat yang ke-30 tadi hurumatillah, di ayat ke-32 sya'airallah. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya fa innaha min taqwal qulub. Hal itu timbul sebagai wujud dari takwa di dalam hati pemiliknya. Sya'airallah, yang disebut dengan syiar-syiar, sya'air atau syiar-syiar yang Allah Subhanahu wa taala agungkan adalah semua ibadah yang tampak, ibadah yang Allah syariatkan yang tampak.

yang dengannya seorang mukmin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba-hamba yang melakukan atau melaksanakan ibadah-ibadah itu. Salat adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Azan, seruan, kumandang azan itu syiar di antara syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Kemudian Al-Qur'anul Karim. Membaca atau tilawah ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Karim ini adalah bentuk-bentuk syiar yang harus kita jaga. Dan mereka yang melaksanakan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, menjaga dan menghormatinya, ini adalah bukti dari ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menjelaskan kepada kita akan pentingnya kita menjaga apa saja makhluk atau siapa saja makhluk yang Allah Subhanahu wa taala jaga dan utamakan mereka di sisinya, termasuk adalah hamba-hambanya yang beriman. Karena itu ikhwah sekalian, kita dapati di dalam banyak sekali tuntunan Islam di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita akan arti pentingnya kita menjaga kaum muslimin. Menjaga dari apa? Dari hal-hal yang bisa mencelakakan mereka. Menjaga dari apa? Menjaga apa saja tindakan, perbuatan atau ucapan yang dapat menyakiti mereka. Mari kita lihat di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim, "Man marra fi syai'in min masajidina aw aswaqina wa ma'ahu nablun falyumsik aw liyaqbid 'ala nisaliha bikaffihi an yusiba ahadan minal muslimina minha bi syai'." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melewati masjid-masjid kami, maksudnya mendatangi salat berjamaah, datang dan bersama kaum muslimin yang lain, atau melewati pasar-pasar kami, pasar tempat keramaian, banyak orang di sana, dan saat itu ia membawa anak panah. Rasulullah SAW menyebut secara khusus di sini nabel. Nabel itu anak panah yang ujungnya selalu diruncingkan sebagai tanda persiapan untuk apa? Jika suatu saat dibutuhkan, apakah untuk berburu atau untuk qital, ya, berjihad dalam perang. Apa yang beliau sallallahu alaihi wasallam ingatkan? Orang yang membawa senjata tajam dengan bentuk anak panah seperti ini mendatangi keramaian, apakah itu salat berjamaah, masuk ke masjid, atau melewati pasar, di sana banyak orang lalu lalang, tempat berkumpul, fal yumsik, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pegang anak panah itu. Jangan dibiarkan anak panah itu kesana kemari tidak teratur sehingga bisa melukai. Aul yaqbid 'ala nisaliha, atau ambil anak panah itu dia ikatkan. Iqbid, jaga. Kalau orang bawa anak panah untuk persiapan kan bukan cuma satu, ada beberapa, ada jumlah yang cukup dan selalu runcing biasanya. Rasulullah SAW mengingatkan mereka yang memang membawa hal yang demikian, pegang dia, jaga senjatanya itu, ya, agar apa? An yusiba ahadan minal muslimina min habisyai, agar apa? Agar senjata itu tidak mengenai salah seorang di antara orang-orang muslim. Ini perhatikan bagaimana hadis ini hubungannya dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj tadi. Kewajiban kita menjaga kehormatan kaum muslimin. Kewajiban kita menghindarkan mudarat. Jangan sampai ada hal-hal yang membahayakan, walaupun itu mungkin ringan, walaupun itu mungkin kecil, apalagi ini berupa senjata tajam. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang tadi kita bacakan menyebut anak panah. Dan ini berlaku untuk semua hal yang bisa mencederai, melukai kaum muslimin, saudara kita. Jika kita membawanya, maka hati-hatilah. Hatta sekalipun misalnya kita membawa payung ketika hujan, lalu kita masuk ke keramaian, pasar misalnya.

atau di tempat di mana orang berdesak-desakan di sana. Perhatikan yang kita bawa itu. Jangan sampai sodok sana sodok sini akhirnya mencolok mata orang. Nah, ini hal-hal yang ringan. Jadi hal-hal seperti ini penting sekali untuk diperhatikan. Ini salah satu karakteristik syariah Islam demikian sempurnanya, sampai bagaimana kita diajarkan mewujudkan hal-hal yang maslahat sebanyak mungkin dan ke sebanyak mungkin orang, sebanyak mungkin ragam bentuk rahmat atau kasih sayang itu, dan ke sebanyak mungkin objek yang bisa kita berikan maslahat atau manfaat itu kepada mereka. Dan di sisi yang lain kita diperintahkan untuk menjaga mudarat. Karena itu di dalam sebuah hadis, la darara wa la dirar, jangan kau mencelakakan diri sendiri dan membuat orang lain celaka, memudaratkan diri sendiri dan memudaratkan orang lain. Ini hadis yang dijelaskan oleh para ulama yang menjadikan haramnya apa-apa yang merusak jiwa, termasuk rokok. Orang banyak yang gak ngerti juga, dikatakan rokok itu haram, kan gak ada lafaznya di dalam hadis. Gak ngerti mereka kaidah, gak ngerti mereka banyak sekali nas-nas yang dijadikan istimbat oleh para ulama. Diharamkan kita mencederai diri dan orang lain, membuat mudarat diri dan orang lain. Hatta ini, membawa senjata tajam atau membawa hal-hal yang bisa melukai, apa saja. Tidak seperti kebanyakan orang sekarang menyengaja untuk melukai orang. Ya, berapa kali kita dengar informasi orang-orang yang berprofesi dalam tanda kutip sebagai tukang tambal ban sengaja melempar paku di tengah jalan, ha? Betul nggak? Melempar paku, menebar paku. Sekarang macam-macam pakunya, ada yang di dalam jeruk katanya. Kalau dilindas roda kendaraan langsung tubles, celaka orang. Nah, ini hal-hal yang diharamkan di dalam Islam, dan mereka yang mengaku Muslim hendaknya menjaga syariahnya dengan menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian terkait masalah berkasih sayang, ya, menebar rasa kasih sesama kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara khusus bagaimana di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasad idha ishtaka minhu adun tada'a lahu sa'irul jasad bis sahari wal humma. Rasulullah SAW bersabda, ini perumpamaan, ya, tamsil, pemberian perumpamaan itu menjadi salah satu metode tarbiyah Rasulullah, ya. Rasulullah memberi tamsil, perumpamaan agar diperhatikan oleh umatnya. Ini perhatikan, ini perumpamaan. Perumpamaan atas apa? Perumpamaan sikap kasih sayang dan cinta di antara kaum muslimin, serta kelembutan, saling berlemah lembut, tidak kasar, menjauhi sikap egoisme, kekasaran dan seterusnya yang semisalnya. Seperti apa? Seperti satu tubuh, kal jasad, kata Rasulullah. Jadi satu tubuh itu terdiri dari banyak anggota tubuh yang memiliki fungsi yang berbeda-beda itu. Jika salah satu anggota tubuh itu tertimpa sakit, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasa sakit. Apa yang mereka rasakan itu tidak bisa tidur dan huma, panas, demam. Begitulah seharusnya seorang muslim dan kaum muslimin secara umum. Seorang muslim menyikapi saudaranya yang lain, dan begitu seharusnya masyarakat kaum muslimin membangun kepribadian islami di diri mereka seperti satu tubuh. Ini masih ada kaitannya dengan yang saya jelaskan tadi, bahwa kita ingin memberi maslahat sebanyak mungkin kepada kaum muslimin. Salah satunya adalah dengan menebar dakwah. Salah satunya adalah saling nasihat-nasihati. Salah satunya saling berempati, bersimpati, ya, merasakan apa yang dirasakan oleh orang lain. Kalau orang lain merasa bahagia, kita ikut senang. Karena itu banyak hadis yang Rasulullah SAW ajarkan, kita mengucapkan tahniah, mengucapkan apa? Selamat jika saudara kita mendapatkan nikmat. Barakallahu laka fil mauhubi laka. Misalnya kalau ada saudara kita yang baru mendapatkan karunia seorang anak misalnya, atau saudara kita baru saja mendapat rizki berupa pakaian baru misalnya, ilbas jadidan,

pakai pakaian yang baru. Barakallahu fiki. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberkahimu fi amwalik, di hartamu, di dirimu, di keluargamu, dan yang semisalnya, doa-doa. Ini tanda bahwa kita merasa ikut senang, merasa bahagia ketika orang lain, saudara kita, berbahagia dengan karunia. Termasuk ketika mereka sedang sakit, ketika mereka merasakan kegundahan, kedukaan, kita pun diperintahkan untuk ikut merasakannya. Bahkan Rasulullah SAW mencontohkan, memberikan tamsil, perumpamaan laksana satu tubuh. Jadi ketika saudara kita merasakan sakit, kita pun ikut merasakan sakitnya dan mendoakan agar segera diangkat penyakitnya, disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Doakan dengan syafaqallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyembuhkanmu. La ba'sa tahur, semoga penyakitmu menjadi apa? Pembersih, pengangkat dosa, menghapus dosa dan yang semisalnya. Ikhwafillah rahimakumullah. Kemudian ada beberapa hadis yang menjelaskan kepada kita ragam bentuk teladan yang Rasulullah SAW berikan sebagai contoh dalam menerapkan, mengaplikasikan wujud kasih sayang kepada orang lain. Di antaranya dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an, beliau berkata, qabbalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam al-Hasan ibn Ali radhiyallahu anhuma. Abu Hurairah suatu hari meriwayatkan ya, bahwa suatu hari Rasulullah SAW mencium cucunya Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, salah seorang cucu dari Rasulullah SAW. Di saat itu ada seorang sahabat yang melihat, wa indahul Aqra ibnu Habis. Jadi Al-Aqra melihat Rasulullah mencium cucunya. Rasulullah sangat penyayang. Faqala Al-Aqra, lalu apa yang Aqra radhiyallahu an katakan? Inna li ashratan minal walad ma qabbaltu minhum ahadan. Aku, kata Aqra, punya 10 orang anak, tapi gak pernah tuh aku cium, kata beliau. Al-Aqra mengungkapkan apa adanya. Dia tabiatnya begitu. Dia sampaikan apa adanya kepada Rasulullah SAW, apa yang Rasulullah ajarkan kepada beliau. Fanazara ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah kemudian melihat, menengok kepada Al-Aqra dengan memberikan tausiah emas, pesan akan kasih sayang yang seharusnya diungkapkan oleh seorang muslim. Faqal man la yarham la yurham. Barang siapa yang tidak menyayangi orang lain, maka ia tidak disayangi. Demikian agungnya teladan Rasulullah SAW. Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, mentarbiyah para sahabat dengan bentuk real. Bukan cuma teori-teori, tapi disampaikan dengan bentuk nyata. Beliau mencontohkan, ini loh seharusnya seorang muslim mewujudkan kasih sayangnya. Karena itu dalam beberapa kesempatan kita dapati beliau sallallahu alaihi wasallam mencontohkan, selain di dalam hadis ini beliau mencium cucunya, dalam kesempatan lain beliau dapati ketika memimpin salat, beliau sebagai imam, terdengar ada tangisan anak kecil. Nah, berarti ada seorang ibu yang membawa anak. Beliau langsung saat itu juga mempercepat, meringkas gerakan salatnya. Khawatir sang ibu terfitnah oleh tangisan anaknya. Maksudnya apa terfitnah? Khawatir salat si ibu itu terganggu, langsung hilang konsentrasi, apalagi kalau dilamain. Anaknya nangis, tentu saja si ibu akan gundah kan? Gundah. Ini saya terusin ikut sholat bersama Rasulullah atau tidak? Atau saya putus sholat saya? Rasulullah SAW sangat paham keadaan umatnya, sehingga beliau melakukan apa? Hal yang meringankan umatnya. Beliau ringankan sholatnya. Tidak berlama-lama, tidak. Karena itu seorang imam ketika memimpin sholat berjamaah, dia harus memperhatikan kondisi jamaahnya. Di dalam jamaah ada yang anak-anak kecil, ada anak muda, anak remaja, ada yang sudah sepuh. Jadi jangan dipukul rata. Jangan dipukul rata, lihat. Ada yang orang yang sudah sepuh, berdiri saja kaki gemetaran. Apalagi lama. Saya pernah dapat cerita seorang tetangga ya, sudah sepuh. Dia sangat rajin sholat berjamaah. Ketika saya ruku, kata beliau, kalau saya lama, itu bergetar. Saya mau jatuh. Saya nasihatkan memang ke bapak itu, sudah pak, kalau sudah terasa seperti itu langsung duduk saja. Jangan paksakan.
kasihan. Dia bergetar karena apa? Pusing di kepalanya. Kelamaan ruku, imam kebetulan anak muda. Imamnya anak muda, senang berlama-lama. Lupa ketika itu ada jamaah yang sudah sepuh. Karena itulah penting untuk memperhatikan kondisi umat. Dalam posisi kita sebagai seorang imam, memimpin jamaah sholat, sholat berjamaah, maka perhatikan. Hadis tersebut terkait bagaimana seorang imam seharusnya memperhatikan kondisi jamaah adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala an. Bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza shalla ahadukum linnasi falyukhaffif, fa inna fihimud dha'if was-saqim wal-kabir. Wa idza shalla ahadukum linafsihi falyutawwil ma syaa." Muttafaqun alaih. Jika salah seorang di antara kalian mengimami salat berjamaah, falyukhaffif, maka ringankanlah. Ringankan gerakan salat. Maksudnya jangan terlalu lama, tapi juga tidak juga berarti meringankan sampai meninggalkan yang wajib. Bukan berarti begitu ya. Bukan berarti seperti sholat yang seperti ayam mematuk ya. Enggak jelas tumakninahnya, enggak ada, bukan berarti demikian. Fali khafif di sini sesuai dengan kadar yang wajibnya, bukan berarti mengabaikan rukun sholat. Fa inna fihi mudhaif, karena di antara mereka ada orang-orang yang lemah, wasaqim, dan ada juga orang yang mungkin sedang sakit. Dia sakit memaksakan diri untuk sholat berjamaah, kepalanya pusing misalnya, gak kuat lama-lama. Wal kabir, apa ada orang yang sudah tua, sudah sepuh. Jangan abaikan hak-hak mereka. Adapun kata beliau, wa idza shalla dukum li nafsi, jika kalian sholat sendiri, falyutawwil ma syaa, maka perpanjang sesuai dengan yang ia inginkan. Silahkan Anda ingin memperpanjang sholat kalian atau sholat Anda ketika Anda sholat sendiri. Di dalam riwayat yang lain ada lafaz wa fi riwayah wa zal hajah. Di antara jamaah mungkin saja ada yang punya hajat, punya keperluan, tetapi tetap kuat menjaga sholat jamaahnya, sehingga walaupun sudah sangat mendesak, ini perlu buru-buru, tetap dia datangi sholat berjamaah. Dia berjuang untuk konsentrasi, khusyuk, tapi tetap saja kebutuhannya itu gak bisa dinafikan. Nah yang kayak gini kan gak bisa diabaikan oleh sang imam. Bahkan ikhwafillah rahimakumullah, Rasulullah SAW dalam masa tashri, di masa beliau SAW hidup, dan di saat-saat itu adalah masa tashri ya, ketentuan tentang syariah di dalam Islam, terkadang Rasulullah meninggalkan satu amalan yang beliau sukai. Khawatir jika itu terus beliau lakukan, akhirnya difardukan, diwajibkan untuk umatnya, dan umatnya tidak sanggup melaksanakannya. Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anhuma berkata, "In kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yada'ul amal wa huwa yuhibbu ay ya'mala bihi khasyata ay ya'mala bihin nasu fayufradu alaihim." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkadang meninggalkan satu amal padahal beliau suka dengan amal saleh itu. Rasulullah sangat ingin. Rasulullah adalah orang yang sangat mencintai Allah Ta'ala, dan beliau orang yang pertama, paling awal, paling terdahulu, paling tinggi tingkat keimanannya, paling menyukai bertakarub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, paling mencintai amal saleh dengan segala macam bentuknya. Padahal beliau menyukai amal saleh, tetapi beliau tinggalkan. Khasyata ay ya'mala bihin nas fayufradu alaihim. Karena apa? Karena takut orang-orang mengikuti lalu difardukan atas mereka, diwajibkan atas mereka. Dan ketika sudah difardukan, beliau takut hal ini membebani umatnya dan berakibat umatnya ketika meninggalkan, ketika sudah fardu, ketika umatnya meninggalkan sesuatu yang fardu, ini berbahaya bagi umatnya. Beliau tinggalkan, beberapa kali beliau tinggalkan. Sebagai contoh, beliau meninggalkan salat tarawih yang beliau pimpin beberapa hari di bulan Ramadan. Beliau sempat keluar rumah untuk salat di masjid beberapa malam. Para sahabat mengikuti beliau dan berjamaah bersama beliau. Lalu beliau tinggalkan hanya beberapa malam saja.

0: Para sahabat sangat heres, sangat ingin mencontoh perbuatan Rasulullah. Para sahabat umat yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih. Ya, di antara umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka sangat cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ingin mencontoh semua bentuk ibadah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lakukan. Tetapi Rasulullah,
1: kini saatnya kita masuki waktu sholat maghrib.

yang didirikan. Berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah janji.

0: iya deh saya.
1: Abang nyobali cincin ah. Kalau nih yolo, nah nombor pakai ku kayak ku jutu ari. Jangan pilih nah jepit itu lewat.
0: Iya dia adia. Malu pilih uan ko dia. Adia tuh nanda meminta kawan. Nah, kopi tia. Bali narancak modelnya di.
1: Jadi uan. Deh, elo udah koe. Tapi di manca bali yoan. Sembarang selana. Yang penting kan toko ame.
0: Malu amuah sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narancak durang baru menyasar. Katoko Mas Ilham pai di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yuk lo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picayo lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
1: Yuk subananya tuan.
0: Iya dia sayang.
1: Laki lawan, ke situ lah kini ya. Capek lah, dimana tampeknya tuan. Tunjuk alam bu cie.
0: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tuh dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali amit, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana rancak. Gagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di Jalan Kantin, nomor ampek kula 2, Padang Panjang. Telepon 0752-85-57. Toko Mas Ilham.
3: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan lo.
4: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
3: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
4: Ye, makanya jangan menahan HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
3: Hah? Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
4: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala, di Thailand kemarin. Keren kan?
3: Jangan sampai perjalanan atau waktu sampai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
4: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
5: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.
6: Sudah berlalu kehidupanku yang tadi. Sekarang malam menghampiriku. Menyuruhku pulang. Kadang ku tetap di sini mengisi hariku. Ku tetap mendengarmu. Hangatkan hati di kala sendiri. Hadirkan senyuman untukku. Waktuku yang telah lalu semakin jauh pergi. But it's okay. Semuanya jadi masa lalu. Sekarang waktuku untuk bersamamu. Welcome to Night Bahana FM. Always for you and me. Membahana.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancak Bani. Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bani.

attention. You are listening to Honey FM now. 1-0-0-1-0-0. Stay correct. 1-0-0.

0: Wan, kayo lamang tapay.
1: Inda, alah dari pagi. Marapalam sila.
0: Apolo lah itu.
1: Ah, nan malam ko, marapalam nan kaseronya ko. Maminta lagu minang malam-malam namonyo.
0: Di radio bahana jo.
1: Tantu lah iyo nyo.
2: Satio hari Rabu jo Kamis jam 7 malam.
1: Kita telepon sila langsung di. Pencet nomor HP nyo.
3: Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam, minta lagunya dah.
0: Marapalam, meminta lagu minang malam-malam di radio Bahana FM Padang Panjang.

103,2 Bone FM di Sarang Penanga. Selamat malam kesadonya ya. Alhamdulillah Basok Wak Jawa Mobile ya, ada Saleha di Siko di sana di acara Marapalam ya. Seperti biasa di sana dari pukul 9 malam sampai pukul 21 di malam Nanko ya. Dan alhamdulillah

0: Aduh, Nangka membuka pintu kita di malam Nangko di belakang. Aduh, amai gaul lah menunggu di sana ya. Ah, yalah kita sapo lah dulu nak. Manya kunya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaleha.
0: Iyo, baang kabar ma malam ko.
1: Kalau kabar, alhamdulillah. Kaleha.
0: Tu baang marapa lama lah ko.
1: Minta marapala minta lagu malam-malam tapi masam.
0: Wak cari yang manisnya.
1: Iyo pilih-pilih dulu kalau dapat yang manis Seleha.
0: Iya di pilihlah dulu.
1: Atau jujur jando kawan lah Seleha.
0: Atau jujur jando kawan. Bayu lagu. Eh iyalah hari Kamis kini ya.
1: Iyo.
0: Atau jujur. Tajujai banyak kok. Salam lah dulu mah.
1: Kok enggak lama. Selamat pagi untuk Seleha yang semoga sehat selalu.
0: Makasih banyak.
1: Heeh. Dan Bapak Nara sudah menerima saya di Kurado tanpa terkecuali.
0: Iya,
1: Untuk Mak Mbo. Buat Pisago.
0: Iya.
1: Buat Silva. Besti.
0: Iya.
1: Ayah sekalian ayah.
0: Sudah menjalan rumah maka.
1: Di rumah.
0: Di rumah.
1: Oh, iya, betul.
0: Enggak sedang menjalan bentuknya.
1: Iya, menjalan dari kamar mandi utama mencuci. Salam lawan tua TL Mariri Mama Ari Mada Tu Tri Arifat Papa. Salam langsung ke salah satu sebenarnya.
0: Jadi.
1: Bayi nama nangga suara badu buku, tapi salam kompak je lah sesuai dunia. Ini tak bisa buat namun, tak bisa buat yang lah, tapi salam.
0: Iya. Mana tak mau mencegoknya si Tajujai itu?
1: Tak ada lah.
0: Enggak lah, Mak. Siapa penyanyinya, Mak?
1: Tak tahu apa penyanyinya.
0: Jendul.
1: Aku nak ganti je lah kalau tak ada.
0: Enggak lah Santa, lain-lain. Tajujai, tao babisah Tajujainya. Ayu Dewi ya Dewi.
1: Ayu Dewi dah.
0: Iya, ando jadi.
1: Pokoknya ada mama nangganya si Aju lagu penyanyi lah tahu menangga lah.
0: Iya. Babisah tuh payah mencari babisah lagu. Kalau tadi Tajujai itu langsung Tajujainya kan.
1: Ayu bisa tanya.
0: Iya, bisa tanya. Baru baju jajainya.
1: Baru keluarnya.
0: Baru keluarnya.
1: Spesialnya wah untuk si Sandra nak pulang tadi bang.
0: Iyo, bosok bosok cuma tadi jalan nak.
1: Bosok bosok, nak mana sama bosok orang kau je salah spesial si Sandra tu ya.
0: Allah mai, iya lah.
1: Abah kepulang lah nampak tu, naya auto pulang.
0: Nek auto. Atau mikrolet.
1: Nek aku ada dua.
0: Ada dua. Iya. Iya lah tu.
1: Terima kasih,
0: Zulia. Yo, sama-sama, Wak. Makasih lah, Baga Buang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak, Wak, Zulia.
0: Ayolah, terima kasih banyak untuk Amai Gaul, ya. Lah, Baga Buang pula di malam nangko di sana, ya. Di Marapalam kita. Yalah, untuk dosana lain, penelpon nangka 2 masih ditunggu. 23-56 sampai sekiannya. Yalah, kita terima penelpon selanjutnya ya. Halo, assalamualaikum, Mak Ambo.
2: Waalaikumsalam, Saya.
0: Mbak Aka, Mbak Mak Ambo, ko.
2: Baik, sehat. Lama tapai, minta lagi. Aman-aman lah.
0: Tak lama tapai, leko. Mada palam, gini, leko. Lama tapai itu siang, Mak Ambo. Gini, mada palam,
2: dia memang sama gaul tadi lah.
0: Ayo, tak kena-kena lupa selesai ya.
2: Lagi bola lagi kau malah.
0: Ayo.
2: Jadi, kau sore lah, mampu
0: kan. Capek na jalan mai gaul tu ya.
2: Kau pun tak gaul lagi bola lagi kau.
0: Alah, ya lama dua-duanya ya. Santai lewat tiba boleh tu mah.
2: Lagu lah saya.
0: Jadi, apa lagu Mak Moko?
2: Pairaun lah.
0: Pairaun?
2: Ya, okay, Pairaun lah, Pak Padang.
0: Pairaun, nah. Malam ku juga.
2: Hari minggu.
0: Kok malam ku juga? Mana odong-odong?

0: Ya, jam yang kau sekali ni ya. Jam Menteri Sago nak. Ayolah, salam-salamlah dulu untuk si aku Mak Mbo. Amin, doa sama untuk Mak Mbo. Jadi,
1: bikin kerap putri ya, dayakan luang no ya.
0: Jadi,
1: apa deh buat deh no doa no ya, ada macam no ya, ada amete no, ada mana tua no ya.
0: Jadi,
1: ada daal no ya.
0: Iya.
1: Tuan no ya, one mister no ya.
0: Iya.
1: Ada satu alah sila, mereka tambahan tu nak mampu belakang gue ya. Lain nama itu dah menangah, saya kumpak satu alah. Ya, awak bercanda. Ya,
0: iya, bercanda itu, bercanda. Ya lah.
1: Awak boleh sana, ada alah. Ya.
0: Iya, Mak Mbo.
1: Makasih banyak. Sengaja mau jadi kurang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
1: Rancak Abana.
0: Yalah, terima kasih banyak untuk Mak Mbo ya lah. Nah, ikut pula bergabung di Malam Nangko di sana ya. Di acara Marapalam kita tentunya. Yalah, Nana minta lagu Pairaun cenya ya. Diajak Pairaun kita di sana ya. Di belakang Mak Mbo di sana. Halo, Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, dari Mama Sibule.
2: Mama
0: sibuk. Dari siapa? Uncu, Ampera Uncu ke?
2: Aku ndak ada genamo. Kalau pernah buang dia sih.
0: Iya, Mbak, aku ndak ada genamo.
2: Caranya Soleha.
0: Iya, dari mana kini kau?
2: Dari jauh kau dari Atar.
0: Oh, Nenek Atar. Iya, Nenek Atar. Maaf, Mbak, angka Mbak Nenek Atar nih. Maaf, Nenek. Suara sama saja, Nek.
2: Alhamdulillah lah.
0: Sehat-sehat ya. Alhamdulillah.
2: Besok menelepon nenek. Besok nak mau nenek macam lagi. Ada genamu lagi.
0: Iya. Ada genamu lagi.
2: Kamu Pairaun sama Ambo.
0: Pairaun je ni mah. Kamanya konek ah.
2: Saya je mamanya je ke Pairaun.
0: Itulah nak tahu aja siapa kepai kau.
2: Abola nenek cik mambu.
0: Iyo. Bersama kepai kan ramai-ramai nak.
2: Iyo. Ani masih si onen kini selepas ada pernah dengar nenek dari.
0: Nyo pagi itu nek.
2: Pagi.
0: Pagi gilirannya tu. Awak malam.
2: Minta lagu lah nenek cik.
0: Jadi apa lagu nenek kini kau?
2: Hilang andai. Hilang budaya.
0: Hilang ada, hilang budaya.
2: Hilang budaya. Lain tu nak?
0: Sebentar. Lain. Aduh, benar.
2: Ya, salam. Salam untuk Soleha.
0: Terima kasih banyak.
2: Untuk mama yang buka pintu tako.
0: Iyo.
2: Untuk Amak Ambo.
0: Iyo.
2: Untuk Putri Sago. Untuk Samanggu. Untuk Uni Elo.
0: Iyo.
2: Untuk Kacanopa. Rangga. Untuk siapa ya? Untuk Mak Ete juga menatannya.
0: Iya.
2: Yang di Sembrambang yang juga makan-makan itu
0: siapa?
2: Mak Ete
0: si di Sembrambang. Yelah lama Mak Ete kau nak dengar lagunya kau ha? Apa kabarnya Anek?
2: Tak lain je Anek. Pokoknya nan mendengar suara kita berdua je lah dapat salam ke sadonya. Soleha tak disambut nama dah.
0: Iya Nek.
2: Padahal kawan yang kau masuk di belakang tak?
0: Iya.
2: Dapat salam dari Nenek. Spesial mana Nenek tak tersambut tu nama spesial dari Nenek ya.
0: Jadi Nek.
2: Terima kasih Soleha. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Rancak mana?
0: Ini senang penangan ya dari Nenek Atar ya, dari Kepulauan Bagabuang di Malam Rangkau.

0: kena chat nak masuk dah sana ya. Tema lagu Assalamualaikum Kakak, radionya selanjutnya apa? Tema lagunya lagu Minang deh ya. Kalau dia minta lagu Minang silakan menggabung ya. Yalah di sana pandangan di belakangnya Nenek Atan di sana masih ditunggu penelpon selanjutnya. Halo, Assalamualaikum. Banyak kok. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum, Uni cantik.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iyalah, Mbak Aka banyak kok.
1: Alhamdulillah, sehat manasira seperti hari ini kok.
0: Hari ini gini kok, alhamdulillah. Tadi malam, aduh ya. Alhamdulillah sehat. Aduh, yang Mbak kirim pantun sama Putri Sagole mendengar tadi malam.
1: Tidak, lo berdangan sudah terlalu rapi, lo lama berdangan suara unyi situ ke dia nanya lo cari-cari. Nah, anda babatnya lampu, lo rapi kok, tapi lo bisa berdangannya, tapi lo berdangan sudah terlalu dong.
0: Hilang-hilang timbul
1: dari ya. Siapa tuh? Indah, dari siapa
0: tuh? Putra, putra pembentang kok, ha.
1: Terwe, iya. Oh, mantan toh.
0: Mantan. Maka banyak. Tolong dijawab pantunnya jenya watangan. Kami apa tahu.
1: Tapi tak jalan.
0: Iya, nanya-nanya kabar putra. Nanya kabar putri sago. Pak Aka banyo. Tolong dijawab pantun wakko.
1: Oleh tekan
0: aja. Iya, iya, oleh tekan aja orang yang babi ini kah? Kemana main?
1: Meninjau.
0: Meninjau, cuyo.
1: Mudah-mudahan nak ngah sini.
0: Ah, ya pasti dangah itu. Yelah, wak sampai yang pasan kok.
1: Ayo, sampai pasan. Nih, tahu sesuatu sudah masuk malam tu cari nak Kita tapi macam kan?
0: Iya iya.
1: Tapi nak cari, nak cari. Nih, nak tahu rasanya masuk jantan kurang masuk macam.
0: Jantan kurang.
1: Dulu jantan kurang mama apa mahuni?
0: Iya.
1: Karena waktu terus agak pertama.
0: Iya. Mantan ya.
1: Mantan. Saya tak akan maju di sambung.
0: Iya.
1: Lagi je ni.
0: Ayo, apa lagu gini kok?
1: Laginya ala ala ya. Dari Ayu Amanda ni ada yang lamunya tu.
0: Ayu Amanda hilangkan.
1: Iya.
0: Jadi santai. Ayu Amanda. Kemana? Ayu Amanda. Acuah apa kok? Acuah senye tu biasalah. Dua tu nya?
1: Dua tu nya.
0: Iya dua tu.
1: Ada yang lain.
0: Dah.
1: Favorit lah, favorit Babang lah, Ratu Sikumbang tuh.
0: Ratu Sikumbang, Ratu Sikumbang ya. Ratu. Ratu Sikumbang, Samantha dulu kita carikan judulnya nan mantap lah. Batang tabi membuang rasa cinta, tidak mungkin anak. Kami di
1: mana? Nah, ini buang rasa cinta, mencari rasa cinta.
0: Iya, kesini. Kemain dua indak saiku, bungo indak satangkai, gunggung ladennya Allah batana jarak
1: pambat,
0: jarak pembatih cinta.
1: Itu saja baru. Jarak masih pembatih cinta, mudah-mudahan dapat pembatih cinta.
0: Iya.
1: Udah penake.
0: Iya, tidak berjauh lah dana.
1: Mau minat sih lalu.
0: Iya. Jadi, salam lah dulu.
1: Salam dari Uni, nak cantik,
0: terima kasih
1: selalu.
0: Terima kasih banyak.
1: Iya,
0: lancar
1: aktivitasnya nih.
0: Iya, sama-sama.
1: Untuk siapa
0: pun juga di Uni. Amai
1: gaul. Oh, magaul tetap mau riba.
0: Iya.
1: Untuk mama gaul, untuk mambon, nenek atar. Untuk kasih aroma, untuk suter terwe, untuk rangka rosa, untuk kalian anaknya, untuk mak hitam.
0: Iya.
1: Untuk Bu Marni, Pak Zul, untuk aja Mas Kumbang, untuk seniman Fakurifet,
0: iya.
1: Untuk

0: Untuk Pak De Budes.
1: Iya.
0: Untuk Dua Sejoli. Untuk Pak Pide Samone, untuk Nia di Pelalam, untuk Dr. Nia Samoncu, untuk saudara-saudara lo nih, salam kompak, salam bersenak lah ya nih.
1: Yup, jadi
0: yang indah nasab, untuk nonen sih ini, untuk kru bahana.
1: Jadi
0: tanpa terkecuali, salam kompak, salam badan sana, salam keluarga badan sana, salam kompak, ini seluruh pendengar Radio Bahana tanpa terkecuali ya Uni.
1: Jadi.
0: Makasih Uni.
1: Iya.
0: Cerian tuh Uni ya.
1: Nggak untuk ayang web dah.
0: Itu lah yang lebih istimewa.
1: Jadi. Iya.
0: Yang istimewa untuk yang lagi menengah tuh. Kalau menengahnya gini tuh.
1: Jadi. Iyalah.
0: Makasih Uni.
1: Iya. Sama-sama.
0: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM
0: Rancak.
1: Terima kasih banyak ya untuk Menteri Sago di sana ya, lagi pulau bergabung di malam nangko ya. Ayolah, maunya tadi ada izin ya. Assalamualaikum nih Saleha. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM minta lagu Minang malam-malam. Kalau boleh cempeng endanga Makasih ya surang. Terima kasih. Ayolah, beko diputarkan izin ya. Bakas ya surang Suwanta yang masuk ya. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyalah, Mbak Aka bagai kini kok.
2: Alhamdulillah, lewi sehat saja. Kak Telia, Mbak Sabah ini kini lewi sehat.
1: Alhamdulillah, gaya.
2: Alhamdulillah, syukur.
1: Iya. Iyalah, marapalam alai.
2: Tidak lagu marapalam lah.
1: Jadi, gaya.
2: Yang malam-malam.
1: Jadi.
2: Lagu kecantangan nama gaul, mah nama gaul.
1: Apa tu?
2: Namanya bu. Nganlah.
1: Misra mulai. Yang misra mulainya.
2: Nggak, anu kuah.
1: Lupanya ya.
2: Lupanya. Tambaru jungke.
1: Tambaru jungke. Alah.
2: Lagu kesenangan Mazaul masa kemenangan itu juga lah kalah. Kena kini awak lama kendak lagi.
1: Iya.
2: Kalah lama gaul itu.
1: Iya. Tambaru ya.
2: Tambaru jungke.
1: Okey. Jadi. Salam lagi. Yo jadi.
2: Kamu untuk Kak Selia yang selalu dilindungi Allah subhanahuwataala, dimudahkan rezekinya.
1: Amin.
2: Dijauhkan dari segala bahaya itu nak.
1: Amin. Doa yang sama untuk gaye.
2: Yo sama-sama. Sudah tu putri kago saban kago.
1: Yo.
2: Neneng Atar. Mahambo. Amai jauh, Abizah dan keluarga kecilnya biar sehat selalu adaknya.
1: Iya.
2: Ini mantap kurit, Ted. Ajo munir sekumbang. Mahika, Mulika, Dimangguang. Kita di kunciran tujuh. T.L. Rajual, Buat Mister Naganya.
1: Iya.
2: Wan Jai. Wan Putra Tanjung mah kalau lama leset ini pun aduh belum pernah tenang-tenang saru nulis. Lama leset lah ini pun telefon ini.
1: Iya.
2: Belum moodnya lah.
1: Kamanya tu.
2: Wan Putra Tanjung. Aduh tenang-tenang saru nulis.
1: Iya, kamanya tu.
2: Mengalih ini mana?
1: Iya, mungkin iya. Bakureh.
2: Mengalih. Ada tu Wan PA nyo.
1: Iya.
2: Wan PG.
1: Iya.
2: Nah, Bang Pinai jo keluarganyo. Apapunnya lain yang menangah sorok itu. Bagus, dekat salam sehat, salam kompak selalu di udara Kak Saleha.
1: Jadi. Iyalah.
2: Sejahtera dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ban FM.
2: Halus pisan teteh.
1: Hatur nuhun gaye. Hai, di sana pandang gaya dari GU Ban.

0: Bu Sanaya lagi perlu bergabung di Malam Nangko ya, di acara Marapalam gitu. Ayo lari sampai ke tulang, kita cigok dulu dia ya, dari Sia namanya kok. Si Kerel, salam dari si Kerel, Maya manis alumni SMA 2 Padang Panjang. Salam dari si Kerel Dira. Oh iya, ayo sawantai ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini aku yang cantik jelita.
0: Iyo, Azizaku yang cantik jelita pula.
1: Ada Mbak Uni, sehat tahu Uni.
0: Alhamdulillah. Aziza apa aku?
1: Seperti yang gak ngerti hari.
0: Alhamdulillah ya.
1: Minta lagu Cik Uni.
0: Iyo, lagu apa?
1: Dari Pukik Samusani, Bidadari Sarugo.
0: Jadi
1: untuk spesialnya untuk orang rumahnya Kak Aldi, tercinta tuh nih.
0: Iya sama.
1: Ibu ya. Cantik yang lagi duduk-duduk santai di rumahnya tuh.
0: Iya.
1: Istrinya Kak Aldi. Maka saya selalu pulang kehamilannya. Ada jago pulang kesehatannya, jangan sampai lupa stres. Jago pulang pola makannya tuh istrinya Kak Aldi tuh nih.
0: Iya, tunggu apa judulnya Aziza Samantha?
1: Bidadari Sarugo.
0: Bidadari.
1: Adanya pasti remiknya ini.
0: Cikgu dulu nih, Bidadari Santana. Enggak, Mi.
1: Salamnya untuk Kak Aldi sama istri tercintanya tuh. Kak Adila, semoga sehat selalu.
0: Iya,
1: Tuh untuknya Pak Zainal and the gang. Ada bestinya Bang Aldi, ada Kak Nelly, Kak Wiwit.
0: Iya.
1: Ada juga Mbak Sri, Mbak Neneng. Untuk pandangan yang ada di Australia pula, terus adanya tanpa terkecuali lewat streaming, guys.
0: Iya.
1: Ada Mama Gaul, adanya Mak Ambo, ada Nenek Atta tadi yang lah bagabuang.
0: Iya.
1: Itu untuk Kak Cantik, itu ada Kak Putri Sago yang masih bakalau jual, guys.
0: Iya.
1: Adonyo, Gaik Upan tadi, terima kasih banyak salamnya Gaik. Baik itu pula untuk Gaik, semoga sehat selalu pula.
0: Iya.
1: Ada Ajo Munir si Tumbang. Ada Mak Hitam. Adonyo Putri Jamba. Ada Kak Rosa, Kak Ros. Pokoknya emang gak mau dia malam kok dapet salam kompak selalu dari Azizah Yuni.
0: Jadi, iyalah.
1: Tujuannya banyak tuh istrinya Kak Aldi itu nih.
0: Jadi.
1: Makasih banyak Uni cantik aku. Jangan lupa makan malam Uni.
0: Iya Azizah. Iya Azizah, sama-sama. Widadari.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bana FM. Iyalah di sana pandangan ya, nan rami-rami ya si Azizah ya di sana ya, kompak bana. Iyalah minta lagu Bidadari Sarugo spesial untuk Aldi. Ada si Carol Dira manis alumni Semanda ya, rindu sampai ke tulang keceknya ya. Ada gaya Uban Bekon di sana ya. Kita terima di belakangnya Azizah di sana. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam Saleha nomor 7 Bapak Selep Balenya itu lang dah al.
0: Iya Bang, aku lama-lama Bapak masuk. Iya, Bang aku lama-lama Bang Selep masuk.
2: Satu Saleha.
0: Iya Mbak Atu.
2: Iya Mbak Atu tadi nak seleang.
0: Alah, nak Saleha angke itulah. Apa lagunya?
2: Rindu sakit jiwa di Bali ya Saleha.
0: Iya, nak tukar lagunya dah. Itu saja.
2: Itu ya, itu kan telaga malam.
0: Saleha. Siang itu pula. Jadilah.
2: Rindu sakit jiwa itu kan telaga di Babang Selep ini. Saleha ya.
0: Iya.
2: Sudah ada auto tapi mau cek lay atau pak ulang kaza ni. Dah, tidak Saleha ya. Semua selang lay sudah ada auto. Kayaknya 9.35 dah Saleha.
0: Iya.
2: Kita selang lay terima sudah ada auto. 9.40 ya Saleha ya.
0: Iya.
2: Salam tu, kan ada lagu tu Saleha.
0: Lay dah.
2: Salam tu Saleha yang cantik yang kami Saleha.
0: Iyo, terima kasih banyak. Allah.
2: Apa sambalnya tu Saleha dendeng atau rendang?
0: Dendeng.
2: Lado hijau, lado merah.
0: Lado hijau.
2: Nenek atau nenek gadis ini betul sangka tadi nak disalamannya, Babang Sen. Tadi Azizah, tadi pagi, tadi siang datang ke studio je si On.

0: nenek sedih aja.
1: Iya.
0: Kamunya sedih. Kakaknya sedih.
1: Iya.
0: Selama tadi itu jam tengah sawan deh sedih aja. Tak disalamannya babang seleb di
1: aja. Walah. Elah sombong sih gini ya.
0: Ika telah lalat melili, tak ada kau bangga buang sedih.
1: Alai sekali-sekali bang seleb.
0: Sombong sian curi kemana ke Medan sedih.
1: Ke Medan mungkin nak.
0: Adi ada alang kalingkang tu kelihatan juang tu tak ada kau bangga buang.
1: Indah, tak ada ni kau bangga buang.
0: Indah dia si bodi dah. Tu kecik-kecik onen je kakak dah. Semua dah setahun pada kelihatan juang tu sedih.
1: Iyo.
0: Ubannya 10 lain baru babang seleb dah 20 lain ubannya sedih.
1: Iyo.
0: Kalau tak gaya uban tadi tak ada salamnya dah. Lupa gaya uban tadi je dah sedih.
1: Iyo.
0: Dia sekali masuk dia merapalam ya sedih.
1: Iyo.
0: Waktu tadi malam mempantun tu ramai orang masuk sedih.
1: Lai ramai.
0: Tu salamnya untuk si seniman Pakuripen adalah kau bangga buang sedih. Ya.
1: Iyo.
0: Putraannya jun cuma kayu mak dang TL Mama Riri Raju Alam kalimau kacang sedih. Ya.
1: Iyo.
0: Di Bali le mandam Maria Mak Sikamba doa dia dah senang tiap kami Lady sedih. Ya.
1: Iyo.
0: Di Unyang Wita di Unyang Putih Tanjung simpang apa piang mana sedih. Ya.
1: Iyo.
0: Untuk Adi Jakarta Mak Sri Bak Nining Deli Wiwit Ked Bukit Tinggi sedih. Ya.
1: Iyo.
0: Carinya dah al kepanjang panjang dah bersuwo Deli Wiwit terbaat sedih. Kamu ada al dicari nak kecil ayam dicari sedih.
1: Heh, kamu
0: apa tak pernah panjang cari Deli Wiwit Ked Tinggi tu mak kamu bersuwo dah sedih. Ya.
1: Iyo.
0: Lagunya tu sedih.
1: Lagunya lain.
0: Lagunya do rindu sekejo di mali selai ya.
1: Lain.
0: Itu sajalah Saleha.
1: Jadi.
0: Banyak Saleha ya.
1: Iyo jadi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rancak
1: sana. Ah, desa sana ya dari Babang Seleb desa sana ya. Lah ikut pula bergabung di Marapalam. Minta lagu Minang malam-malam ya. Ayolah di sana penangga masih ditunggu untuk di sana dan masih nio minta lagu ya. Aduh masih aduh enggak surang orang lain di sana dan bisa kita terima di malam nangko ya. Halo assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iyo TL Mbak Aka Mbak TL kini ko.
2: Alhamdulillah sehat walafiat. Sehat Mbak Aka.
1: Iyalah alhamdulillah sehat TL. Jadi apa lagunya tuh?
2: Menyasa denai menarimu.
1: Oh iya tuh mbak ale ceritanya tuh. Nasi lah jadi bubu. Mbak Aji tuh le tuh ha. Tidak ada penyesalan. mau rak selo selai. Alam rindu sakit jiwa kecik daal ta.
2: Lebat.
1: Iya, mau rak selo selawat lai. Ai. Ayolah, apa lagu TL ki? Menyasar dan menerima.
2: Pulah, lah
1: selah. Alah, lah digalakan jadinya nak. Menyasar.
2: Oh, betul.
1: Menyasar denai. Denai. Oh, lai. Dari yang cewek atau neo yang cowok, laki-laki atau yang pedusi?
2: Pedusi ada di Peru.
1: Oh, yang ada Silva Hayati sama Anggi, Anggi Rians.
2: Jadi napa ada?
1: Si Anggi. Lai itu lagunya TL? Memang itu? Iya kok.
2: Ayo lah itu lah.
1: Iya lah, Silva Hayanti atau Anggi?
2: Maya Lancak
1: sih lah. Oh, bentar. Jadi. Adilah. Adilah, salam lah, TL.
2: Pertama untuk Sereha, Jukrubana, satu orangnya siap selalu murah rasakinya. Selamat kembali.
1: Amin. Doa yang sama untuk TL, juga anak-anak.
2: Iya, untuk Nenek Aisyah, orang Bali ke satu orangnya.
1: Iya.
2: Untuk Mak Sikamba. Pek kami.
1: Iya.
2: Lah banyak lupa orang Bali kuah.
1: Iya nya jarang mas.

0: Untuk gini nak.
1: Ayo untuk Yeni.
0: Iya.
1: Untuk putri bungsu.
0: Mm-hmm.
1: Untuk nenek.
0: Iya.
1: Untuk mintuo Josime yo nak cucunya sak terlalu murah rasanya.
0: Mm-hmm. Iya.
1: Untuk Tri Ikin.
0: Mm-hmm. Iya. Mm-hmm.
1: Tuh Tri Tanjung.
0: Iya.
1: Kita di Manggung, Pak D, Agiza, Wan Tegi.
0: Iya.
1: Kita seniman terkuripek, Kasanopta.
0: Iya.
1: Gadamota.
0: Mm-hmm.
1: Nelly Jawiwit.
0: Iya.
1: Opung.
0: Iya.
1: Dalam gede-gedenya, Wan Mister, Mak Datu.
0: Iya.
1: Pralimo Kacang.
0: Iya.
1: Ampera Ucu, Anjay, Ajo Munir.
0: Mm-hmm.
1: Pak Zul, Putra Arifan, Papa, Mama lah masuk tadi, Papa lah.
0: Papa lah.
1: Nah, dan Nasar, Seroma, Gadi Selala.
0: Iya.
1: Bo.
0: Mm-hmm.
1: Lamang kacang laris manis ndaknya malam kini ko, Sleha.
0: Iya, amin.
1: Mak Hitam.
0: Iya.
1: Dengan istrinya sehat selalu murah rezekinya. Semoga lancar aktivitasnya.
0: Iya.
1: Buku kemas lah.
0: Jadi. Iyalah.
1: Nampak dua kok dapat selam istimewa ndak tersapu ya saya.
0: Jadi TL.
1: Ayolah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ban FM.
1: Rujak mana?
0: Terima kasih banyak untuk TL ya. Laba gabung di malam nangko di acara Marapala Menusana ya. Minta lagu Minang malam-malam ya. Yalah kita. Ya. Kita lanjut dulu di sana ya. Bantunya sementara ya azan di sana. Kita istirahat dulu, jeda dulu di sana ya. Kita dengarkan bahasa-bahasa nangka lewat ko dulu ya. Iyalah.
2: Ambonnya balik cuci nah. Haluan yolo. Nah nombor pakai ku kai ku jutu ari. Jangan pilih na jepi kitu lewat.
3: Dia malu pilih uan ko dia. Adia tu nanda meminta kawan. Nah kopi tia Bali na rencak modelnya di.
2: Jadi uan deh elo udah koe. Pilih mancak Bali uan. Sembarang salah nak. Yang penting kan toko ame.
3: Malu amu sembarang-sembarang sih nyedia. Beko nampak narenca durang baru menyasar. Kata kemas Ilham pai, di sinantu ancak-ancak modelnya. Kualitas amehnya yo pulo. Kaluang, cincin, galang, subang. Deh, picaya lah dia. Amuah lamo dia tegak di situ mah.
2: Yo subananya tuan.
3: Iyo dia sayang.
2: Laki lawan, kasih itu lah kini ya. Capek lah, dimak tampeknya tuan. Tunjuk alambo cie.
3: Sabar lah dulu dia. Tukage lah baju tu dulu.
2: Iyolah sana, nangka mambali ame, toko Mas Ilham tampeknya. Galang, cincin, kaluang, subang, model jo kualitasnya, yo sabana ranca. Bagage lah sana, ka toko Mas Ilham, di jalan kantin nomor ampek kula 2 Padang Panjang. Telepon 0752 ampek 85 5 ampek 7. Toko Mas Ilham.
4: Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
5: Aduh Maya, santai dong. Ini nih mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
4: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
5: Yee, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Lagi banget.
6: Kini saatnya kita masuki waktu sholat isya.
7: Sholat isya.

0: wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wadarjatal aliyatar rafi'ah wab'asuhul maqamal mahmudal lazi wa'adtah innaka la tukhliful mi'ad.
1: Ya Allah, Tuhan yang memiliki panggilan ini, yang sempurna dan memiliki salat yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana Engkau telah janjikan. Sesungguhnya Engkau ya Allah zat yang tidak akan mengubah

0: Wahana
1: Rancak Bana.
2: Ih, Ririn, makan apa sih sendirian? Bunyi kriuknya kedengaran sampai kursi depan loh.
3: Aduh, Maya, santai dong. Ini nih, mood booster perjalanan kita. Cobain deh, pasti langsung melek.
2: Loh, ini serundeng kentang. Kok ada abonnya banyak banget? Bumbunya juga kerasa asli, gak kayak bumbu instan.
3: Ye, makanya jangan main HP terus. Ini serundeng kentang suci. Kentangnya garing, abonnya pilihan. Dipadu sama bumbu dapur berkualitas. Dimakan pakai nasi hangat, oke. Digadoin pas santai begini, apalagi. Nagih banget.
2: Enak banget. Beli di mana? Luar negeri ya?
3: Luar negeri matamu. Ini asli Padang Panjang, Mai. Ini terdaftar di UMKM kita loh. Bahkan jadi produk paling laris di Festival Melayu di Yala di Thailand kemarin. Keren kan?
2: Jangan sampai perjalanan atau waktu santai Anda hambar. Hadirkan kelezatan serundeng kentang suci. Perpaduan sempurna kentang renyah dan abon pilihan yang kaya rasa. Cocok untuk lauk, cemilan, atau oleh-oleh spesial.
3: Kami juga siap melayani orderan dapur MBG. Tunggu apa lagi? Kunjungi home industri kami di Selaing Atas Padang Panjang atau hubungi kami di 0823-8222-4997. Follow juga keseruannya di TikTok, Instagram, dan Facebook Serundeng Kentang Suci.
1: Serundeng Kentang Suci, kriuknya mendunia.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak.
2: Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Perumda, Air Minum Tirta, Serambi, Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan yang membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai kebijakan penyesuaian tarif air minum untuk tidak ragu menghubungi kantor pelayanan. Petugas siap memberikan penjelasan secara transparan terkait dasar penyesuaian tarif, golongan pelanggan, mekanisme perhitungan rekening air, serta berbagai informasi lainnya guna memastikan masyarakat memperoleh pemahaman yang jelas dan akurat. Untuk meningkatkan transparansi dan memudahkan pelanggan dalam melakukan pengawasan terhadap penggunaan air, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengimbau seluruh pelanggan agar mendokumentasikan atau memotret angka standmeter air secara rutin setiap bulan. Dokumentasi tersebut dapat menjadi arsip pribadi pelanggan untuk membandingkan pemakaian air dari bulan ke bulan, serta membantu proses verifikasi UI apabila ditemukan perbedaan atau ketidaksesuaian dalam tagihan rekening air. Sebagai upaya memperluas akses layanan air bersih kepada masyarakat, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang saat ini memberikan program pemasangan sambungan rumah, SR, secara gratis bagi pelanggan baru sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Program ini diharapkan dapat mendorong lebih banyak masyarakat memanfaatkan layanan air minum perpipaan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan. Program pemasangan gratis ini diperuntukkan bagi masyarakat yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial, DTKS, dengan kategori desil 1 hingga desil 4. Dalam pemeringkatan kesejahteraan DTKS, desil 1 merupakan kelompok masyarakat sangat miskin atau 10% penduduk dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Desil 2 adalah kelompok masyarakat miskin yang berada pada 10% penduduk berikutnya. Desil 3 merupakan kelompok hampir miskin yang berada di ambang batas kemiskinan dan rentan mengalami penurunan kondisi ekonomi.

sementara desil 4 adalah kelompok masyarakat rentan miskin yang masih menghadapi kerentanan ekonomi dan membutuhkan dukungan akses layanan dasar. Melalui program ini, Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang berkomitmen mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, khususnya bagi keluarga kurang mampu, dengan menyediakan akses air minum yang layak, aman, dan berkelanjutan. Masyarakat yang memenuhi kriteria dan berminat mengikuti program ini dapat mengajukan permohonan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang dengan melengkapi persyaratan administrasi yang telah ditetapkan. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga kualitas pelayanan. Apabila pelanggan menemukan adanya kejanggalan di lapangan, baik yang berkaitan dengan instalasi jaringan perpipaan, kondisi meter air, kebocoran, maupun tindakan yang mengatasnamakan petugas Perumda yang dianggap tidak sesuai prosedur, masyarakat diharapkan segera melaporkannya. Setiap laporan akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku, guna memastikan pelayanan tetap optimal, profesional, dan akuntabel. Pengaduan dapat disampaikan langsung ke kantor Perumda Air Minum Tirta Serambi, Kota Padang Panjang, atau melalui nomor pengaduan 0752-82232 dan 0811668232. Partisipasi aktif pelanggan menjadi bagian penting dalam mewujudkan pelayanan air minum yang transparan, berkualitas, dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

103,2 Ban FM. Di sana pandangan sampailah kita di penghujung perjumpaan kita di Malam Nangko di sana ya. Yalah, terima kasih banyak atas atensi di sana di Malam Nangko dan lah ikut bagabuang ya di mana palam kita meminta lagu Minang malam-malam ya. Terima kasih banyak untuk TL, Bang Seleb, Aziza, Cikerel Dira, Manis ya, alumni Semanda. Gaya Uban, Icin, Putri Sago, Nenek Atar, Mak Ambo, Amai Gaul. Ayolah, terima kasih banyak untuk atensi di sana Alam Bagabuang di Malam Nangko ya. Insya Allah kita bisa melihat di Kamis makan di Muko di sana ya. Mudah-mudahan sehat, panjang umur, rasa kimurah ya. Kita bisa monitor balik di 103,2 Ban FM. Yalah, mau selaya mohon pamit, mohon maaf di sana. Setelah itu ada Pak Prajan dan Kamangan di sana di acara selanjutnya ya. Yalah, ada lagu, dua lagu lain yang akan tampil di sana ya. Permintaan dari, untuk di sana, nanalah mami yang tak lagu tadi. Untuk di sana nan tak bisa masuk-masuk. Untuk di sana nan penangan setia di masa Jabarado ya. Terima kasih banyak di sana. Amo saleh pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: hearing us on the radio.
1: Bahan FM 100,2 Bahan FM.
2: Terima kasih Anda telah mendengarkan 100,2 Bahan FM Rancak Bahan.

0: Heh, kalau jalan pakai mata dong. Mata udah 4, tapi masih aja nggak bisa lihat. Apa perlu pakai kacamata kuda? Dasar culun, udah hitam, jelek, bau lagi. Jauh-jauh deh dari sini.
1: Awas lo ya, kalau sampai bilang sama guru, lo bakal dapat hal yang lebih dari ini. Camkan itu.
2: Wah, foto kamu bagus ya. Diedit sama aplikasi apa nih? Kan aslinya kamu jelek.
3: Stop melakukan bully, baik berupa kekerasan fisik, cyberbully, dan kekerasan verbal di lingkungan sekolah, di rumah, dan di lingkungan masyarakat. Karena bully dapat menimbulkan luka fisik dan mental.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh 100,2 Bahan FM Padang Panjang, Rancabana.

0: De, rami lo gang baru eh. Apo kakadena ni bawa sajo bali eh? Sekalian ke pasta.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Siapa sih, Pak?
0: Iko orang sedang di toko MT nih ya.
1: Siapanya tuh? Uni di buku kade MT lo mah. Aduh dindangnya di siko ha. Mari lah sih, Pak. Uni kamu borongi bakso lebay. Alhamdulillah. Orderan uni sedang banyak-banyak. Yo sih, Pak. Iyo. Uni sekalian kamu balik isi kade yang mah. Di barang-barang pe dan degai.
0: Emangnya banyak cabang MT ko nih? Siva tahu dua tampe, senyum.
1: Ah, jangan kau dia.
2: Toko MT menjual pedande dan barang-barang harian lainnya. Tidak cuma itu, Toko MT juga menjual aneka kue-kue, snack, minuman kemasan, mie bakso lebay produk dari Sarimi, baik grosir maupun eceran. Toko MT berada di alamat Jalan Agus Salim, Kelurahan Bukit Surungan, Jalan Imam Bonjol nomor 12, Pasar Padang Panjang, Pasar Sayur Blok A, Pasar Padang Panjang, Jalan Khatib Sulaiman nomor 227, di depan Los Buah Pasar Padang Panjang. Handphone 0813-6315-6005. Toko MT, solusi kelengkapan P&D serta barang-barang harian Anda.

0: Tapi udah lama gak ketemu, makin cantik aja.
1: Dian bisa saja kalau memuji Upi. Tapi Upi cantik kan? Dengan galangnya, kaluangnya, cincinnya, subang non Upi pakai.
0: Cantik pula kan Dian?
1: Iya, Upi makin cantik aja perhiasan yang Upi pakai. Di mau Upi Bali tuh.
2: Toko emas cantik yang menjual bermacam emas gram dengan model-model terbaru. Toko emas cantik juga menjual berbagai macam perhiasan seperti kalung, anting, cincin, gelang, serta perhiasan yang lainnya yang bikin kita-kita makin cantik. Selain itu, di toko emas cantik Anda bisa berhias sambil menabung. Toko emas cantik yang ada di Jalan Kantin nomor 75, telepon 0752-82-379 Pasar Padang Panjang.
0: Upi,
1: yo,
0: antarkan Dian ke toko emas cantik itu ya.
1: Oh iyo, Dian kan baru gajian. Balikan Upi cincin Cie yo. Cie saja.
0: Ya Upi, Upi kan

0: udah punya cincin, untuk apa lagi sih? Seperti toko emas berjalan saja.
1: Biar Upik makin cantik gitulah.
2: Mari berhias sambil menabung, hanya di toko emas cantik. Toko emas cantik bikin kita semakin cantik.

attention. You are listening to Honey Fat Now.

0: sakini ku telah jatuh cinta.
1: Saya Afgan, request terus dan dengerin pesan cinta hanya di radio ini.

0: صدق الله العظيم.
1: Di sini stasiun terkemuka LM Bahanara Sunia. Segera meninggalkan Anda setelah 1080 menit menggetarkan dirgantara.